0: bagaimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
1: Oke, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kalian berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari Serum ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita infokan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang alun-alun. Pada pagi hari ini di simpang alun-alun, khususnya di ruas Jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar yang didominasi kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Sawangan. Pada pagi hari ini di simpang Sawangan arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang selatan, khususnya dari arah Tanjung dan juga dari kaki simpang timur atau dari arah Alun-Alun Purwokerto, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah underpass. Pada pagi hari ini di underpass, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Omnia. Pada pagi hari ini di simpang Omnia, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang barat atau dari arah Pasar Manis Purwokerto, dan juga dari kaki simpang utara atau dari arah Jalan Ahmad Yani terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Karang Jambu. Pada pagi hari ini di simpang Karang Jambu arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Bebosan dan juga dari kaki simpang utara atau dari arah Jalan Pol Sumarto terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Gor Satria. Pada pagi hari ini di simpang Gor Satria, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang timur atau dari arah Gor Satria dan juga dari kaki simpang barat atau dari arah Jalan Dr. Angka terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Patriot. Pada pagi hari ini di simpang Patriot, khususnya di ruas Jalan Gerilya, arus lalu lintas masih terpantau lengang. Selanjutnya kita melihat ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Pada pagi hari ini di Bundaran Andang Pangrenan, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah simpang Karang Luas. Pada pagi hari ini di simpang Karang Luas arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Cilengo Karanglo mulai terdapat antrian panjang kendaraan yang juga didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada pagi hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau lancar. Kami himbau kepada para pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini untuk tetap waspada dan juga berhati-hati di jalan. Serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Sani laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Sani.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi juga Kak.
0: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Streaming Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Manis, legit, sedikit renyah di luar, dan lembut di dalam. Begitulah kira-kira sensasi saat menggigit getuk goreng Sokaraja. Tapi, tahukah kamu, jajanan khas Banyumas ini menyimpan sejarah yang sangat unik di baliknya. Getuk goreng Sokaraja adalah jajanan khas Banyumas yang sampai sekarang masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit dari wilayah Sokaraja. Menariknya, di balik rasanya yang manis dan legit, ada cerita sederhana tentang bagaimana getuk goreng ini lahir. Konon, sekitar tahun 1918, seorang pembuat makanan bernama San Pirngat berjualan getuk. Suatu ketika, getuk yang dibuatnya tidak habis terjual. Daripada terbuang, getuk tersebut kemudian digoreng dan diberi gula merah. Tak disangka, hasilnya justru disukai pembeli. Dari situlah getuk goreng mulai dikenal dan berkembang menjadi jajanan khas Sokaraja. Jadi, siapa sangka makanan yang awalnya dibuat untuk menyelamatkan getuk yang tersisa justru bisa bertahan hingga lebih dari satu abad. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Pertama, singkong dikupas, dicuci, kemudian dikukus sampai empuk. Setelah matang, singkong akan ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan gula merah. Adonan kemudian dibentuk menjadi potongan-potongan kecil. Nah, bagian yang membuatnya berbeda ada di tahap berikutnya. Potongan getuk tadi digoreng dalam minyak panas sampai bagian luarnya berwarna kecoklatan. Setelah matang, teksturnya menjadi sedikit renyah di luar, tetapi tetap lembut dan legit di bagian dalam. Manisnya gula merah, aroma singkong, dan tekstur khas hasil penggorengan inilah yang membuat getuk goreng punya cita rasa yang berbeda dari getuk biasa. Sekarang, getuk goreng bukan hanya camilan. Jajanan ini juga menjadi bagian dari identitas kuliner Banyumas dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi, kalau sedang mampir ke Sokaraja, jangan cuma lewat ya. Kamu harus coba cicipi getuk gorengnya. Karena di balik jajanan sederhana ini, ada cerita tentang kreativitas, ketekunan, dan bagaimana sesuatu yang hampir terbuang justru bisa berubah menjadi warisan kuliner yang bertahan lintas generasi.
0: Ini Indonesia.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
0: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
1: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
1: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, mungkin ada di antara kamu yang sekarang ini lagi merencanakan buat liburan ya. Libur akhir tahun, widih. Kayaknya udah mulai prepare semuanya nih teman Prodia. Mulai dari mungkin jadwalnya gitu ya buat cuti. Atau mungkin apa namanya dari akomodasinya semuanya. Atau mungkin bahkan ada yang ikutan kayak ini ya, apa namanya, kelompok piknik apa tuh biasanya kalau misalkan kayak travel pack gitu-gitu ya. Jadi kayak ada satu liburan yang bareng-bareng gitu ya, promotor gitu-gitu ya teman berdua. Tapi kita tuh perlu memperhatikan beberapa hal gitu ya, beberapa kesalahan yang sebaiknya tidak kita lakukan di saat kita liburan, agar nantinya tuh gak stres dan kita bisa menikmati liburan kita. Nah, ada beberapa kesalahan yang perlu kita hindari gitu ya. Karena dampaknya tuh bisa bikin liburan jadi tidak menyenangkan. Yang pertama adalah membawa barang berlebihan atau overpacking ya. Jadi ternyata ya, overpacking adalah kesalahan terbesar dalam perjalanan internasional ya, terutama ya. Angka ini meningkat dari 32% pada 2025 dan 35% pada 2024 ya. Jadi menurut CEO The Global Rescue Companies Dan Richards ya, dia menyebut overpacking sebagai kekeliruan paling konsisten yang sebenarnya mudah dicegah, karena ini bisa menambah stres gitu ya. Padahal tujuan utama bepergian seharusnya adalah mendapatkan kebebasan, fleksibilitas dan juga pengalaman baru ya. Dan dia pun memperingatkan resiko cedera fisik akibat membawa beban yang berlebihan. Kemudian waktu transit yang terlalu singkat. Jadi 19% wisatawan ya, ini mengaku sering terjebak memesan penerbangan dengan durasi transit yang terlalu sempit ya, memicu kepanikan berlebih hingga resiko tertinggal pesawat sambungan ya. Ini adalah survei dari Traveler Sentiment and Safety dari Global Rescue ya teman Prodia. Kemudian berikutnya adalah jadwal perjalanan yang terlalu padat. Jadi keinginan mengunjungi banyak tempat dalam waktu terbatas justru menjadi bumerang ya. Jadi karena menyusun itinerary terlalu padat tanpa menyisakan jeda istirahat yang cukup, ini bikin wisatawan tuh jadi menyesal gitu ya. Jadi kayak terburu-buru dan justru tidak menikmati momennya ya. Kemudian lupa mengunduh peta dan juga dokumen offline. Jadi kendala sinyal di destinasi tujuan kadang menghambat pergerakan. Jadi banyak yang menyesal karena tidak mengunduh peta offline maupun bukti pemesanan digital sebelum berangkat ya. Jadi ada baiknya di print gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk memperhatikan kurs mata uang, jangan mengabaikannya ya. Mereka tuh kadang merasa rugi menukarkan uang secara mendadak di kios bandara yang mematok nilai tukar yang tinggi ya. Alih-alih mempersiapkannya lebih awal di penukaran uang yang resmi. Itu dia teman Prodia. Nah, habis ini nanti aku bakal share ya tipsnya ya, untuk gimana caranya agar liburan kita tuh bisa nyaman dan juga bebas stres.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua. Utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga. Sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Oke, teman Pro 2, thank you banget nih buat kamu ya yang udah komentar di 081327312222 atau di Instagram @ararinpro2pwt. Aku pengen sapa dulu ada Pipiu. Halo Pipiu. Thank you ya Pipiu, selalu setia komen di Aspada. Katanya mau main udah enggak segas ngeng kayak dulu lagi, Kak. Karena urusannya udah bukan jadwal sekolah yang padat tapi jadwal kerja yang padat. Terus yang dulu main tinggal ngedeng, tinggal minta ke ortu, sekarang harus mikirin budget pribadi juga. Ada lagi dari Samuel di Purwokerto, katanya sering bahas kayak zaman aku kecil tuh gini. Oh, gitu ya. Jadi berasa kayak sudah mulai ini ya, menua gitu ya. Terus juga selamat pagi, ada dari Rian ya. Isi tas sekarang tuh isinya minyak kayu putih sama koyo cabe, bukan lagi cuma power bank sama parfum doang biar bisa tetap survive di jalan. Relate banget lagi. Minyak kayu putih. Terus ada lagi dari Raffi ya. Katanya bahagia banget pagi ini bisa lihat tanaman di teras tumbuh subur dan hijau. Vibe-nya sudah bapak-bapak atau ibu-ibu banget nih. Ada lagi dari Manta, katanya makan pedes dikit udah langsung asam lambung naik, Kak. Terus perut rasanya panas. Perut aku udah tidak sekuat zaman sekolah dulu lagi, guys. Oke. Ada lagi dari Galang, katanya lebih milih kafe yang tenang dan juga kursinya yang empuk buat nongkrong daripada tempat hits tapi berisik, karena kenyamanan adalah kunci utama buat aku sekarang. Oke. Terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pub.
1: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca. Itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Oke teman Pro 2, tadi kan aku udah ini ya, janji ke kamu bakal kasih trik praktis ya untuk liburan nyaman dan juga bebas stres. Nah, untuk meminimalkan potensi masalah selama liburan ya, ada beberapa trik praktis yang bisa kamu gunakan ya, kamu lakukan ya teman Pro 2 untuk menghindari liburan yang bebas stres gitu ya. Oke, untuk menjadikan liburan kamu jadi sangat menyenangkan, gak stres lagi. Nah, yang pertama adalah gunakan smart tag ya. Jadi memasang pelacak digital pada bagasi yang terdaftar. Kemudian simpan dokumen digital sebagai

apa namanya, dengan mengunggah salinan paspor dan kartu identitas ke email pribadi. Kemudian hemat ruang koper ya, jadi pakaian itu digulung saja daripada melipatnya agar space-nya lebih luas ya di koper ya. Kemudian gunakan charger multiport ya, bawa adaptor dengan banyak colokan untuk menghemat ruang dan waktu pengisian daya. Kemudian bawa botol minum kosong ya, jadi membawa botol minuman ramah lingkungan atau reusable ya, yang bisa melewati pemeriksaan bandara demi menghemat biaya konsumsi. Kemudian ya, unduh liburan lebih awal gitu ya. Jadi unduh hiburan ya, hiburan maksudnya ini kayak musik ya atau film gitu ya, di perangkat pribadi sebelum naik pesawat untuk mengusir rasa bosan selama perjalanan. Jadi bisa nonton film atau apa kayak gitu ya. Jadi enggak gabut gitu ya, teman Pro 2.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pagi ini baru aja ya bangun tidur gitu kan ya, atau mungkin barusan scroll-scroll di media sosial ya. Jangan lupa nanti kamu bisa join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT, karena sebentar lagi nanti aku bakal live ya teman Pro 2. Dan tema kita hari ini adalah seputar, tanpa menyebutkan umur, sebutkan tanda kamu udah gak muda lagi alias menua gitu ya, kasih tahu alasannya kenapa. Oke, nanti ditunggu komentarnya di situ. Aku bakal bacain satu persatu komentarnya. Yang belum follow, buruan di follow dulu @RRI Pro 2 PWT.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: 81 tahun RRI hadir menemani perjalanan negeri, menemani kamu dengan beragam program yang menghadirkan hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini

0: Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.
1: Oh.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, teman berdua, selamat pagi nih buat kamu yang udah komentar ya di 081-327-312222 ya, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT ya. Buat kamu yang apa namanya memang pagi hari ini lagi scroll-scroll di media sosial ya, jangan lupa kau bisa langsung menuju ke TikToknya Pro2 gitu ya, karena aku udah apa namanya live di situ. Iya, ini kenapa ini ya? Oke. Ya, jadi silakan aja kalau bisa langsung join ya, teman Pro 2. Tema kita hari ini adalah seputar apa namanya? Apa sih gitu ya, tanpa menyebutkan umur atau usia gitu ya, tanda apa yang muncul gitu ya, yang menandakan kamu tuh udah gak muda lagi alias udah mulai menua gitu ya. Kasih tahu alasannya kenapa ya, boleh langsung kamu share komentar kamu di live TikToknya Pro2 @RRIPro2PWT. Jangan lupa yang belum follow, di follow dulu akun TikToknya ya, biar nanti apa namanya kamu tuh bisa langsung dibacain komentarnya. Oke, selamat pagi. Aku pengen sapa dulu, ada dari Rian ya yang udah komentar di 081-327-312222 ya. Katanya kalau Rian ya, katanya dia itu yang menandakan umurnya udah tua tuh kayaknya jalan sebentar aja udah mulai pegel-pegel kakinya kak, terus berasa kayak kehilangan energi gitu. Oke, baiklah ya. Terus ada lagi dari siapa nih, Raka ya, katanya scroll sosmed sekarang isinya tips kesehatan dan cara mengatur keuangan masa depan semua, bukan lagi tentang drama-drama galau yang gak jelas kak. Oke, ada Sivana juga, katanya mulai rutin pakai skincare anti aging tiap pagi karena garis halus udah mulai muncul tanpa permisi di wajah aku dan itu bikin sedih. Oke deh, ya udah ya teman berdua, nanti buat yang join di TikTok aku bakal bacain komentarnya, bakal sapa-sapa juga setelah yang satu ini.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Alright teman Produa, thank you ya buat kamu yang udah join di TikToknya Produa live at RRI Produa PWT. Aku bakal sapa satu persatu yang udah join tema kita pagi hari ini, yang udah join live juga. Selamat pagi, good morning. Ada Hilda as always ya. Jadi yang pertama ya Hilda ya. Pagi buat Hilda, terus juga buat Mafaza, buat Z, buat Alvino ya. Katanya kalau Z ini mulai disuruh-suruh nikah kah, fix sudah tua tuh tandanya gitu ya. Kalau Alvino katanya apa nih, aku anak bapak, bapakku dari muda udah ubanan. Oh gitu ya. Oke. Terus itu jadi apa tanda-tanda penuaannya gitu kalau Alvino ya. Kalau Hilda katanya gampang pikun, contoh lupa taruh kunci sepeda kakak dan barang harus bawa cadangan di tas seperti jepit. Oke. Ya. Terus mulai rabun kata Alvino ya. Tapi kalau ngeliat duit nggak rabun kak sis. Beda lagi itu ya. Terus ada Pito Ngapak ya, selamat pagi. Terus ada Wawan Ompong juga selamat pagi. Terus di bawahnya lagi ya, ada dari siapa ini ya? Oh, Pitu Ngapak ikut komen katanya mungkin pikun kak, udah mulai pikun tanda-tandanya gitu ya. Kalau udah nggak muda lagi. Ada Hilda juga, ada Bebda ya. Terus ada Kang Mobil titik ide, tanda kamu udah nggak muda lagi. Lihat temen cewek seumuran udah tante-tante ternyata. Terus ada lagi dari si Matupang ya, ada juga dari Tommy, halo selamat pagi udah join, thank you. Terus ada, oh kalau si Matupang katanya duduk gak nyaman, kalau gak nyender sama selonjor, pokoknya banyak pikiran. Terus ada lagi dari Rian Firmansyah juga selamat pagi. Ada lagi dari, oh kalau si Matupang umur 23 udah ngerasain bekannya pegel-pegel kak. Bebda juga selamat pagi, katanya mau kirim salam buat alumni MTSN kelas E, Harti Aris Sulis, Neni, Fahrur Fauzan, ngopi-ngopi katanya gitu ya. Terus ada lagi dari Eti Mareti, tanda gak muda lagi bawa fresh care selalu, baik. Kalau Rian Firmansyah katanya mulai kena boyoknya, pertanda udah menua. Kalau Eti berarti aku menolak tua, Kak Sis. Oke. Kalau Pak Budi katanya, aku nggak tua, mau tetap muda aja, baik. Ada Mbak Sarinah katanya, udah mulai serapetan Mbak, gitu ya. Oke, jadi kayak varisesnya keluar semua, gitu. Wow, gitu. Baik ya. Terus ada lagi dari Intan Payung selamat pagi, Kyo Ray juga selamat pagi, ada Z selamat pagi juga ya, ada Al juga ya selamat pagi, thank you udah join di live TikToknya Pro 2 untuk pagi hari ini.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, teman Pro 2, aku bakal share informasi dulu ya buat kamu semuanya pagi ini ya. Kali ini aku punya informasi datangnya dari Sherina Munaf yang mengungkap kalau sulit ya, begitu sulit gitu ya untuk memadamkan api yang ada di Kalimantan. Aduh, sedih banget ya, kebakarannya semakin meluas ya di Kalimantan sana ya, teman Pro 2 ya. Jadi Sherina Munaf mengungkapkan pengalaman sulitnya untuk memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah. Itu dia rasakan pada hari ketiga di Kalimantan Tengah bersama dengan Borneo Orangutan Survival Foundation atau BOSF, dan saat terlibat upaya pemadaman di area hutan belakang Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya. Dia menilai medan yang ditemui kali ini lebih menantang dibandingkan saat rewetting atau pembasahan kembali di Hiu Putih dan juga Taman Wisata Alam Galeget Tiawu ya. Dan menurutnya ya, upaya pemadaman itu tidak selalu berakhir setelah api terlihat sudah padam. Dia pun benar-benar merasakan dan memahami proses itu bisa menguras tenaga hingga mental dari para relawan yang berusaha untuk memadamkan api. Selain itu, Senen juga mengatakan bahwa dampak kondisi udara dan juga medan terhadap fisiknya sendiri. Kondisi itu membuatnya semakin mengapresiasi petugas dan juga relawan yang setiap hari berada di lokasi untuk memadamkan api. Selain itu ya, Serena pun berharap pengalaman yang dia lihat dan rasakan langsung di lapangan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kondisi kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
2: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
2: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di halaman RRI Purwakarta. Menghadirkan Jalan Sehat Peduli Lingkungan, Senam Bersama, Bakti Sosial, Donor Darah, Bazar UMKM, Bintang Radio Indonesia 2026, Talk Show Spesial, hingga Mobile Fotografi, dimeriahkan dengan penampilan Epek Banyumasan. Hey! Untuk Anda yang tertarik ingin ikut Jalan Sehat Peduli Lingkungan, silakan bisa mendaftar melalui link bit.ly/RRIFest2026 atau hubungi Prio di 0851-0277-3293. RRIFest 2026, Minggu 6 September 2026, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bersama RRI, sehat, peduli, berbagi, dan menginspirasi.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia.
3: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
4: Proklamasi.
3: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
5: Mas, ini mas, baksonya mas.
6: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
7: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
6: Emang kenapa mangkok kamu leh?
7: Saya mau yang itu.
6: Apa bedanya mangkok saya ini?
7: Ada gambar ayamnya.
6: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
7: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
6: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
7: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
6: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
8: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Okay, teman Pro2, thank you banget ya buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro2 @rrpro2pwt yang tadi belum disapa, aku sapa-sapa lagi. Halo, good morning. Kok panjang banget ya? Oh, Hilda tadi udah disapa. Ada Henny Saleh, halo selamat pagi Henny Saleh. Bray juga selamat pagi ya. Kalau yang lain tadi udah disapa-sapa. Mbak Yeni, Nanai, selamat pagi. Baru join ini di kloter sesi yang kedua ya. Terus siapa lagi yang belum disapa? Ada Bos Hancock juga selamat pagi, Tri juga selamat pagi, Tri. Ada relawan presiden juga selamat pagi. Terus ada Ito, selamat pagi dari Cilacap sana. Semoga aman damai ya di Cilacap ya. Aman terkendali. Terus juga siapa lagi? Tri, Tri Warianti, halo Tri, selamat pagi. Good morning, Tri. And then ada Nur Asisa juga selamat pagi. Ada Caca juga, hai Caca, selamat pagi. Terus ada lagi siapa nih? Tadi siapa? Yosef juga selamat pagi, Yosef. Siapa yang keskip coba? Suraya Kenko juga selamat pagi. Ada Jarbi, selamat pagi. Thank you udah join pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Tetapi kayaknya Ari Fadilah juga thank you ya udah follow Pro2 akunnya. Thank you udah join pagi ini. Terus yang belum disapa siapa sih? Udah kayaknya. Oh, Gatot Purwokerto selamat pagi. Thank you udah join ya pagi ini ya. Thank you buat semuanya udah join. Kayaknya komentarnya gak bisa dibacain satu persatu, tapi terima kasih ya udah join pagi ini di Spadan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Nggak jadi beli makanan di kantin?
0: Nggak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Kadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
6: Hari ini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
5: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
6: Pastilah.
5: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
6: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
5: Wah, mantep banget tuh. Fix sih, langsung gas deh request sekarang.
6: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Oke teman Pro 2, kali ini aku punya informasi ya buat kamu ya. Kenapa sih kalau misalkan kayak perjalanan pulang ketika kita pergi tuh terasa lebih cepat gitu ya daripada saat kita berangkat. Nah ternyata ada memang penjelasan ilmiahnya ya teman Pro 2. Kalau kita ngerasa perjalanan pergi menuju ke satu tempat terasa lama, tapi pas pulangnya kok kayak jauh lebih singkat. Padahal jarak yang ditempuh sama, waktu perjalanannya juga sebenarnya tidak berubah. Nah fenomena ini ternyata dikenal dalam psikologi sebagai return trip effect, yakni kecenderungan perjalanan pulang yang terasa lebih singkat dibandingkan dengan perjalanan pergi. Nah, fenomena ini bukan hanya sekedar perasaan yang dialami sesekali, dan sejumlah penelitian mencoba menguji mengapa otak dapat mempersepsikan perjalanan yang sama dengan cara yang berbeda ya. Jadi penelitian dalam Psychonomic Bulletin and Review menguji bahwa return trip effect ini ada 3 studi ya, menggunakan beberapa situasi mulai dari perjalanan nyata menggunakan bus dan sepeda hingga eksperimen ketika peserta itu menonton video perjalanan, dan hasilnya ternyata konsisten bahwa para peserta itu cenderung menilai perjalanan pulang lebih singkat dibandingkan dengan perjalanan pergi meskipun durasi dan jarak keduanya sebenarnya sama. Dan salah satu penjelasan yang paling mudah adalah familiaritas. Jadi saat berangkat kita tuh belum tahu persis seperti apa sih perjalanan yang akan dilalui, tapi ketika pulang kita sudah mengenali rutenya sehingga perjalanannya tuh bisa terasa lebih mudah diprediksi gitu ya. Dan penelitian juga menemukan efek itu tetap muncul meskipun peserta itu akan menggunakan rute berbeda saat perjalanan pulang selama jarak yang ditempuh itu masih sama.

Teman Pro 2 kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, harus segera diakhiri ya. Nanti habis ini bakal ada Aris yang temani kamu ya di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Dan pastinya aku ngucapin makasih ya buat kebersamaannya teman Pro 2. Mohon maaf untuk segala sesuatu yang kurang berkenan di ruang dengar kamu. Aku Siska pamit undur diri, ketemu lagi besok pagi barengan aku ya. Oke, happy weekend. Bye-bye.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya. Bepom Banyumas edukasi ratusan siswa di Kecamatan Kroya, Cilacap soal bahaya jamu yang mengandung bahan kimia obat, dan selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
1: Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banyumas membekali 180 siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Kroya Kabupaten Cilacap dengan pengetahuan mengenai keamanan obat bahan alam dan bahaya penggunaan obat yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran generasi muda agar mampu mengenali dan menghindari produk obat tradisional yang tidak memenuhi standar keamanan. Kepala Balai POM Banyumas Gideon memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai keamanan dan mutu obat bahan alam, bahaya penyalahgunaan obat, hingga resiko penggunaan BKO secara ilegal dalam produk jamu. Para siswa juga diperkenalkan pada berbagai kategori obat bahan alam, mulai dari jamu, obat herbal terstandar atau OHT, hingga fitofarmaka. Selain itu, BPOM membekali siswa dengan cara sederhana memilih produk yang aman melalui ceklik, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Tidak hanya itu, siswa juga dikenalkan dengan aplikasi BPOM Mobile yang dapat dimanfaatkan untuk mengecek legalitas produk obat dan makanan sebelum dikonsumsi.
2: Dia tidak terjerumus membuat jamu BKO. Betul, kita jelasin bahwa buat jamu BKO itu intinya itu sangat berdosa lah, seperti itu. Jadi banyak orang mati gara-gara jamu BKO. Karena sampai sekarang itu rumah sakit itu penuh, tidak pernah kosong. Nah, jamu BKO ini seperti silent killer. Dia efeknya nggak langsung, cuma nanti konsumsi itu secara terus-menerus sekian lama aman nanti udah pasti kena, dia langsung mencuci darah, ginjalnya kena rusak.
1: BPOM Banyumas juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah tergiur produk yang menawarkan hasil instan atau klaim khasiat yang disebut cespleng. Produk yang menjanjikan hasil cepat tanpa dasar yang jelas perlu diwaspadai, terutama jika tidak memiliki izin edar resmi. Gideon menegaskan bahwa sehat tidak dapat diraih secara instan dan masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas. Yanuar Adi melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM. Pro 2 FM, Purwokerto, teman.

Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Ketemu lagi bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di Pro 2 Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gimana? Gampang banget ya. Tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2ppt. Dan nanti aku juga bakal live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. Oke, buat kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini ya, pagi menjelang siang, lagi war-war-war ya, dar-der-dor di weekend, tapi masih harus berkegiatan banyak gitu kan, gak apa-apa, tetap semangat ya. Makanya biar kamu makin semangat, kamu harus request lagu-lagu yang kamu suka. Selama lagunya masuk di playlist ya, dan juga waktunya cukup sampai nanti sebelum jam 12, pasti bakal aku puterin. Oke, untuk mengawali kebersamaan kita teman berdua, ada satu lagu yang keren banget dari miliknya Gea Indrawari, Kamu Anggap Apa. So check this out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

Well, teman Pro 2, buat kamu yang baru ikutan join ya, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist. Di sini kamu bisa request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Caranya gampang, tinggal kirimin aja list lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rri_pro2pwt. Dan nanti juga aku bakal live ya di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. Dan sekarang ada siapa yang udah request ini? Coba aku pantau dulu ya. Wah, ternyata sudah banyak teman Pro 2. Ada Nandita ya, jam 10 nih request It Gita Frutinitas sama Bara Suara Mengunci Ingatan. Oke, ditunggu aja ya. Ini cuma requestnya 2 doang ya, padahal bisa requestnya 3 lagu Indo dan 2 lagu manca ya. Oke, buat teman Pro 2 yang mau ikutan request ya, masih ada waktu sampai nanti kelar jam 12. Dan sekarang kita dengerin dulu dari miliknya It Gita dengan Rutinitas.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

0: special. I just wanna feel.
1: Brodua Hit List.
2: All hits the music. Wednesday.
1: Brodua Hit List.
3: Oke teman-teman berdua, sekarang ada siapa lagi yang udah request nih? Ada Arda, selamat pagi. Ini Arda di Purwokerto, selamat pagi Arda. Mau request lagunya dong? Boleh. Ada Nuh yang teruntuk Mia. Kemudian ada Hi-Fi, Kereta Kencan. Kemudian ada Olly Mars dengan Unpredictable. Oke, untuk Olly Mars yang masuk di playlist untuk siang hari ini ya. Yang Dead Girl ya, gak apa-apa ya. Diputerin yang itu aja ya. Oke. Buat teman-teman yang mau request masih ada waktu, langsung gas sekarang aja. Teruntuk Mia dari belinya Nuh.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Pro 2 Hit List.
1: Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2. Ada siapa yang udah ikutan request ini? Ada 6346 ya. Halo Kak, bisa request lagu Hindia secukupnya. Makasih Kak, sukses selalu. Wah, requestnya cuma satu doang ya, gak apa-apa ya. Di belakangnya lagi ada Vivi. Kak, request lagunya Tulus Teh Hijau sama Olivia Rodrigo dengan The Cure. Oke, ditunggu aja ya. Masih ada waktu teman Pro 2 sampai nanti kelar jam 12. Aku temenin kamu di Pro 2 Hit List.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

0: ke-13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Pro2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Manis, legit, sedikit renyah di luar, dan lembut di dalam, begitulah kira-kira sensasi saat menggigit getuk goreng Sokaraja. Tapi, tahukah kamu, jajanan khas Banyumas ini menyimpan sejarah yang sangat unik di baliknya. Getuk goreng Sokaraja adalah jajanan khas Banyumas yang sampai sekarang masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit dari wilayah Sokaraja. Menariknya, di balik rasanya yang manis dan legit, ada cerita sederhana tentang bagaimana getuk goreng ini lahir. Konon, sekitar tahun 1918, seorang pembuat makanan bernama San Pirngat berjualan getuk. Suatu ketika, getuk yang dibuatnya tidak habis terjual. Daripada terbuang, getuk tersebut kemudian digoreng dan diberi gula merah. Tak disangka, hasilnya justru disukai pembeli. Dari situlah getuk goreng mulai dikenal dan berkembang menjadi jajanan khas Sokaraja. Jadi, siapa sangka, makanan yang awalnya dibuat untuk menyelamatkan getuk yang tersisa justru bisa bertahan hingga lebih dari satu abad. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Pertama, singkong dikupas, dicuci, kemudian dikukus sampai empuk. Setelah matang, singkong akan ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan gula merah. Adonan kemudian dibentuk menjadi potongan-potongan kecil. Nah, bagian yang membuatnya berbeda ada di tahap berikutnya. Potongan getuk tadi digoreng dalam minyak panas sampai bagian luarnya berwarna kecoklatan. Setelah matang, teksturnya menjadi sedikit renyah di luar, tetapi tetap lembut dan legit di bagian dalam. Manisnya gula merah, aroma singkong, dan tekstur khas hasil penggorengan inilah yang membuat getuk goreng punya cita rasa yang berbeda dari getuk biasa. Sekarang, getuk goreng bukan hanya camilan. Jajanan ini juga menjadi bagian dari identitas kuliner Banyumas dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi, kalau sedang mampir ke Sokaraja, jangan cuma lewat ya. Kamu harus coba cicipi getuk gorengnya. Karena di balik jajanan sederhana ini, ada cerita tentang kreativitas, ketekunan, dan bagaimana sesuatu yang hampir terbuang justru bisa berubah menjadi warisan kuliner yang bertahan lintas generasi.
3: Ini Indonesia.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Sekarang ada siapa lagi yang udah request teman Produa tadi? Ada Hilda 3 ya requestnya, Fajar Nur 8, terus ada siapa ini? Oh, ada Reni requestnya Roni Parulian Mengapa sama dari BTS Come Over. Oke, ditunggu aja ya. Langsung digas aja buat teman Produa yang udah apa namanya? ikutan join di sini. Thank you banget ya di live TikTok-nya Produa FM Brokerto. Kita sambil dengerin lagu Fajar Nur dengan 8.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: di mana saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Produa Hit List.
1: All Hits The Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke teman Produa, kita lanjut lagi. Ini yang udah request ada di live TikToknya Produa, ada Caca ya. Requestnya adalah lagunya For Revenge dengan Serana. Kemudian Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dan juga ada 360 Skate Punk dengan Ku Telah Dewasa. Ya ini mungkin si Caca udah merasa bahwa dirinya udah dewasa ya. Padahal dia tuh baru ABG ya, 15 tahun teman Produa. 15 tahun lebih ya, lebih berapa itu banyak lebihnya teman Produa.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: Pro 2 Hit List.
1: Oke, sekarang udah ada siapa lagi yang request, teman Pro 2? Aku baca dulu nih. Oh, ada Satria ya, requestnya Putus Atau Terus. Terus ada Gen X, requestnya Cegil. Ada Princess Adeline ya, requestnya Jagat Rasa. Oke, ditunggu aja, langsung gas aja ya. Buat teman Pro 2 yang mau request, masih ada waktu beberapa menit lagi. Kali ini dari satu lagu miliknya Judika, Putus Atau Terus.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kum mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Ya, Gracia Abraham dengan That's So True ya. Oke, ini sekaligus sebagai requestan terakhir ya di hari ini teman perdua, karena waktunya udah mepet banget. Aku mohon maaf buat teman perdua yang udah request tapi lagunya belum terputar atau bahkan pesannya belum terbaca ya, karena memang keterbatasan waktu. Kamu bisa request lagi besok dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan selepas ini masih ada aku nanti di Santai Siang, dan lanjut lagi nanti di Chart Indonesia Top 20. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: @RRI1222
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti, namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Ya, masih dalam rangkaian di Pro 2, teman Pro 2 ya. Jadi kali ini masih ada aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 2. Dan nanti dari jam 2 sampai jam 3 aku bakal bawain chart Indonesia Top 20. Nanti di sana kita update lagu-lagu yang lagi hits untuk minggu ini, teman Pro 2. Dengan cuaca yang begitu cetar membahana di luar sana ya, langitnya biru, sebiru uang 50.000, sebiru cintamu. Tapi memang kalau kondisi siang kayak gini ya, paling enak kita tuh kayak istirahat dulu, makan siang, terus minum minuman yang seger. Tapi inget ya, jangan sampai kamu bapil, teman Pro 2. Ini aku juga lagi ngerasain yang gak enak juga nih, hidungnya udah mulai beler aja ya. Oke, nanti aku bakal share informasi-informasi yang menarik. Dan juga kita sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 Siska Kurnia. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berdampak besar. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.
1: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
2: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kalau kita ngomongin soal event teman Pro 2, di Purwokerto itu sebenarnya banyak event. Nah, salah satu event yang menarik yang aku rasa kamu wajib tahu dan kalau bisa berkunjung teman Pro 2, yaitu RRI Festival. Waduh, RRI Festival. Emang ada apa di RRI Festival? Jadi RRI Festival itu

sebuah event yang dimana di dalamnya itu nanti bakal ada kegiatan-kegiatan yang cukup panjang juga rangkaiannya teman Pro 2. Ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 September 2026 di halaman RRI Purwokerto. Nah, nanti jam pelaksanaannya itu dari jam 6 sampai dengan selesai ya. Nah, ada acara apa aja? Ada jalan sehat, ada senam bersama, ada nanti terkait dengan bintang radio, ada besar UMKM, bakti sosial ya. Ada talk show juga ya, terus ada lomba fotografi juga teman berdua. Dan Ebek Banyumasan. Nah, rangkaian acaranya seperti apa nanti bakal aku jelasin lagi teman berdua. Yang pasti ini salah satu event ya di Purwokerto, khususnya di halaman RRI, yang pastinya bakal seru banget karena yang spesial ada Ebek Banyumasan. Jarang-jarang ya di tengah kota Purwokerto ada ebek-ebekan gitu teman berdua. Ayo pada para ebekers nih yang mau nonton nih, ya boleh banget nih. Tapi jamnya jam berapa nih? Nah, nanti aku jelasin teman berdua. Sekarang kita dengerin lagu dulu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Santai siang. Teman Pro 2 di RRI Festival nanti itu bakal ada yang namanya Jalan Sehat. Nah, Jalan Sehat ini kamu pun sebenarnya bisa mendaftar ya teman Pro 2. Cara daftarnya gimana? Kamu tinggal kepoin aja sosial medianya RRI Purwokerto. Ada di Instagram ya, yaitu RRI_Purwokerto. Jadi Jalan Sehatnya nggak sekedar Jalan Sehat teman Pro 2. Ada yang namanya Jalan Sehat Peduli Lingkungan. Nah, nanti selama proses Jalan Sehatnya itu, tentunya ya kita nanti akan kayak bakti sosial, bukan bakti sosial sih, maksudnya peduli lingkungan gitu kan. Kita membersihkan lingkungan yang ada di sepanjang jalan, kita membersihkan jalan sehat. Nah gitu maksudnya ya. Dan tentunya dengan kegiatan seperti ini ya diharapkan bisa berdampak positif juga untuk lingkungan teman Pro 2. Selain itu ada yang namanya RRI di RRI Festival ya. Di RRI Festival ya ada yang namanya foto competition ya. Kamu bisa ikutan lomba foto selama proses RRI Festival berlangsung. Selama satu hari ya, dari jam 6 pagi sampai sore gitu teman Bro 2. Dan ini syaratnya boleh banget gitu ya, enggak harus pakai foto atau kamera profesional, tapi pakai kamera handphone pun juga bisa teman Bro 2. Yang jelas kamu kalau pengen ikutan ini teman berdua, kategorinya ada jurnalism fotografi, potret, dan street photography. Nah nanti seperti apa gitu kan syarat-syaratnya, syarat perlombaannya, kamu bisa kepoin juga di Instagram RRI_Purwokerto. Selain itu ada juga yang namanya ebek teman berdua di jam siang ya, dari jam 1 sampai jam 4 atau 5 sore gitu. Nanti ada ebek juga di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Lokasinya ada di halaman RRI Purwokerto. Buat kamu yang pengen nonton ya, pengen ikutan Jalan Sehat juga, sekalian nanti nonton ebek di sorenya, boleh banget datang di RRI atau di halaman RRI Purwokerto.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Yang pasti buat kamu teman berdua yang suka dengan UMKM-an ataupun jajanan-jajanan ya, besok di RRI Festival banyak banget ya booth dan juga pedagang UMKM yang bakal hadir juga di sini teman berdua, ya tentunya banyak sekali kejutan-kejutan ya, dengan door prize juga ada nanti. Wah, kalau yang jalan sehat tentunya ya. Kamu tinggal hadir aja besok hari Minggu tanggal 6 September 2026 dari jam 6 sampai jam 4.

0: FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Sudah di ujung kisah, ia masih di sana. Selalu tertawa meski hatinya hampa.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Streaming Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Manis, legit, sedikit renyah di luar, dan lembut di dalam. Begitulah kira-kira sensasi saat menggigit ketuk goreng Sokaraja. Tapi, tahukah kamu, jajanan khas Banyumas ini menyimpan sejarah yang sangat unik di baliknya. Ketuk goreng Sokaraja adalah jajanan khas Banyumas yang sampai sekarang masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit dari wilayah Sokaraja. Menariknya, di balik rasanya yang manis dan legit, ada cerita sederhana tentang bagaimana ketuk goreng ini lahir. Konon, sekitar tahun 1918, seorang pembuat makanan bernama San Pirngat berjualan getuk. Suatu ketika, getuk yang dibuatnya tidak habis terjual. Daripada terbuang, getuk tersebut kemudian digoreng dan diberi gula merah. Tak disangka, hasilnya justru disukai pembeli. Dari situlah getuk goreng mulai dikenal dan berkembang menjadi jajanan khas Sokaraja. Jadi, siapa sangka, makanan yang awalnya dibuat untuk menyelamatkan getuk yang tersisa justru bisa bertahan hingga lebih dari satu abad. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Pertama, singkong dikupas, dicuci, kemudian dikukus sampai empuk. Setelah matang, singkong akan ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan gula merah. Adonan kemudian dibentuk menjadi potongan-potongan kecil. Nah, bagian yang membuatnya berbeda ada di tahap berikutnya. Potongan getuk tadi digoreng dalam minyak panas sampai bagian luarnya berwarna kecoklatan. Setelah matang, teksturnya menjadi sedikit renyah di luar, tetapi tetap lembut dan legit di bagian dalam. Manisnya gula merah, aroma singkong, dan tekstur khas hasil penggorengan inilah yang membuat getuk goreng punya cita rasa yang berbeda dari getuk biasa. Sekarang, getuk goreng bukan hanya camilan. Jajanan ini juga menjadi bagian dari identitas kuliner Banyumas dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi, kalau sedang mampir ke Sokaraja, jangan cuma lewat ya. Kamu harus coba cicipi getuk gorengnya. Karena di balik jajanan sederhana ini, ada cerita tentang kreativitas, ketekunan, dan bagaimana sesuatu yang hampir terbuang justru bisa berubah menjadi warisan kuliner yang bertahan lintas generasi.
0: Ini Indonesia.

Santai siang. Well, teman Pro 2, ya kali ini ada satu hal yang menarik ya dari dunia sepak bola. Ada Real Betis ini sukses ya bikin kejutan besar setelah berhasil numbangin Real Madrid dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal Troy Parrott di menit ke-81 ya. Walaupun Madrid berkali-kali ngasih tekanan, bahkan dapat jatah penalti di ujung laga ya. Tendangan Mbappe ini malah berhasil dimentahin sama kiper Alvaro Vales yang tampil gila banget di bawah mistar. Dan kemenangan ini otomatis bikin Betis nangkrik di posisi 3 klasemen sementara. Dan sekarang punya poin yang sama persis kayak Madrid di peringkat kedua gara-gara cuma kalah selisih gol aja. Aduh, sakit teman Pro 2 ya, tapi ya gimana ya, namanya kompetisi ya. Di yang namanya di lapangan tuh apapun bisa terjadi.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
2: Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap

0: Sintia. Santai siang. Santai siang.
1: Real Madrid ya terpaksa gigit jari setelah kalah tipis dari Real Betis gara-gara eksekusi penalti Kylian Mbappe gagal menjebol gawang lawan ya. Momen itu sempat jadi perdebatan karena Mark Bartra dianggap nyelonong masuk ke kotak penalti lebih awal ya. Tapi wasit gak nyuruh buat ngulang tendangan tersebut. Ternyata aturannya memang gak saklek banget ya. Penalti cuma bakal diulang kalau kaki pemain lawan beneran udah nyentuh tanah di dalam kotak sebelum bola ditendang. Sedangkan kaki Barta waktu itu posisinya masih melayang di udara. Dan hal sepele soal kaki yang gak napak tanah ini bikin aksi Barta dianggap sah secara aturan dan bikin Madrid gagal nyamain kedudukan di menit akhir gitu teman berdua. Aduh ini ya gimana ya teman berdua ya. Yang pasti buat Real Madrid ini ya gimana ya, cukup menyakitkan juga ya teman berdua. Tapi ya kompetisi ya, apapun di lapangan pasti segala halnya bisa saja terjadi.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Santai siang. Laga seru antara Borneo FC lawan Persija Jakarta di Stadion Segiri Samarinda ini bakal jadi sorotan utama di pekan pertama ya di Super League 2026-2027 teman berdua. Ya walaupun Persija datang dengan vibe baru bareng pelatih Sintayong, Borneo FC tetap lebih diunggulin karena punya rekor pertemuan yang jauh lebih gacor dan main di depan pendukung sendiri ya. Duel lini tengah antara pemain kunci kayak Stefano Lillipali sama Rio Matsumura diprediksi bakal sengit banget buat nentuin siapa yang paling jago ngatur ritme permainan. Dan skor tipis 2-1 buat kemenangan Pesut Etam jadi prediksi paling kuat ya karena faktor kandang yang emang angker banget buat tim lawan selama ini teman Brodoya ya. Mudah-mudahan ini untuk Persija bisa memberikan perlawanan yang seru ya sehingga pertandingannya semakin menarik teman Brodoya untuk ditonton.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Bahagia sampai siang. Santai siang.
1: Teman berdua, Como ya ini lagi naik daun banget setelah sukses nangkring di puncak klasemen Liga Italia berkat kemenangan telak 4-1 atas Genoa di kandang lawan ya. Dan meskipun sempat kebobolan duluan di awal laga, Sukata Suancesua Bregas ini langsung comeback gila-gilaan lewat aksi Martin Baturina ya. Dan 2 gol Asani Diaw, terus 1 gol Nico Pas yang bikin pertahanan musuh gak berkutik. Sekarang Como sudah ngantongin nih 7 poin dari 3 pertandingan perdana. Beda jauh sama nasib Genoa ya, yang makin apes karena harus mendekam di posisi bawah klasemen tanpa dapat poin sama sekali. Ini memang Como, kita tahu ya, ini salah satu ya klub internasional kebanggaan Indonesia. Karena di balik Como, teman berdua, ada orang Indonesia yang wah, sangat luar biasa ya, sangat luar biasa ya. Selain dia punya uang, strategi pasarnya juga keren banget, dan strategi bisnis di sepak bolanya juga keren banget.

Teman berdua menjelang jam 2, itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini harus selesai. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku di chat Indonesia Top 20.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Purwa Music Station Chart Indonesia Top 20. Chart Indonesia Top 20 Music Station.
3: Purwa Music Station.
4: Let's go.
5: You did the check, come on.
6: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di weekend ini? Semoga dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini ada Aquaris yang bakal temenin kamu di chart Indonesia Top 20. Ini adalah 20 lagu paling hits untuk minggu ini teman Pro 2. Setelah satu pekan udah berlalu, ini saatnya kita update lagu-lagu yang ada di chart Indonesia Top 20. Semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir. Makanya kamu harus rajin mendukung musisi favorit kamu dengan cara request di Pro 2 Hit List setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Sebelum kita mulai perjalanan chart Indonesia Top 20, aku mau kasih tahu kamu dulu bahwa minggu ini ada dua lagu yang harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20. Aduh, semoga aja lagu favorit kamu gak tersingkir ya. Oke, langsung kita mulai aja. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, harus tersingkir dari chart Indonesia Top 20 untuk

easy listening, enak banget buat didengerin, tapi sayang banget ya harus tersingkir. Moga aja bakal ada karya baru lagi yang masuk minggu depan. Kemudian ada Deep Deal spontan tanpa uhui, harus tersingkir juga dari chart Indonesia Top 20.

0: lagu ini enak banget teman bro dua, tapi sayang harus tersingkir juga untuk minggu ini. Kalau ada yang tersingkir, udah pasti ada yang menggantikan.
1: Kali ini ada Raim Laude, Pada Hati Yang Mana,
0: menempati posisi 20 sebagai new entry untuk minggu ini.
2: Posisi

0: Main gue yang menempati posisi 19 sebagai new entry juga untuk minggu ini, teman pro 2, lagu yang lagi viral di mana-mana. Wow ya, keren banget lagu ini, bisa mendobrak belantika musik Indonesia. Jadi lagu MMG ini, teman pro 2, ya bisa viral gara-gara ceritanya yang relate abis nih soal dunia PDKT zaman sekarang ya. Judulnya yang punya kepanjangan My Mind Gue ini sebenarnya nyeritain soal rasa posesif tapi dibungkus pakai gaya yang santai biar nggak kedengeran kaku gitu. Gitu ya, dan karya kolaborasi bareng James ini sengaja nampilin sisi perempuan yang pede banget dan berani nunjukin rasa sayangnya tanpa harus jaim atau pasif. Hasilnya, lagu ini sukses jadi anthem buat mereka yang mau tampil mandiri sekaligus ekspresi banget soal urusan hati. Wow, ada yang udah PDKT duluan? Dan ya, buat kamu yang suka lagu ini tentunya wajib banget request ya. Kita beralih ke posisi selanjutnya. Ada Steven Pasaribu beri aku kesempatan minggu lalu menempati posisi 16 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 18. Buat yang suka dengan suaranya Steven Pasaribu, gas ya, rajin-rajin request supaya lagu ini bisa naik lagi.
1: Posisi 18. Beri aku

Nabila Tagia dengan lagunya Cegil minggu lalu ada di posisi 15 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 17 ya. Dan Nabila ini salah satu musisi yang biasanya kalau punya karya disisipi dengan nuansa lagu daerah. Tapi kali ini enggak ya teman berdua. Buat kamu yang suka banget sama Nabila Tagia wajib request supaya apa? Supaya lagu ini bisa naik lagi. Dan kita bergeser ke posisi selanjutnya ada PC Kota dengan lagunya Bahagia Lagi. Minggu lalu ada di posisi 14 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 16. Yang lagi bahagia lagi teman berdua, rajin-rajin request PC Kota ya supaya lagunya bisa jadi jawara. Dan kalau misalkan jadi jawara, kita bisa bahagia lagi. Posisi

0: Nuka, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya, minggu lalu ada di posisi 13 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 15. Suaranya lembut banget ya Nuka itu kalau nyanyiin lagu. Buat kamu yang suka dengan karakter nyanyinya Nuka, wajib banget request supaya lagu ini bisa melejit tajam naik teman berdua. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Fanny Sugi, Jogja Lantai 2. Minggu lalu ada di posisi 12 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 14. Buat kamu yang punya kenang-kenangan di Jogja sana, kayaknya enak banget ya dengerin lagu ini sambil OTW ke Jogja. Yuk, kita ke Jogja Lantai 2.
1: Posisi 14.

0: Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Minggu lalu ada di posisi 11 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 13, teman Pro 2. Lagu yang easy-easy listening ya, sambil santai, sambil ngopi, dengerin lagu ini, enjoy. Buat yang suka, ayo dukung Sal Priadi ya. Dan kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Minggu lalu ada di posisi 8 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 12. Karya dari Bernadia itu biasanya langsung melejit tajam kalau dirilis, teman Pro 2. Mudah-mudahan nanti bakal ada karya baru lagi yang bisa bersaing di chart Indonesia Top 20. Kita Buat Menyenangkan.
1: Posisi 12.

0: Jadi sempurnanya aku minggu lalu ada di posisi 7 dan kali ini turun 4 peringkat menempati posisi 11. Nah, buat kamu yang suka banget dengan stylenya NPD ya, wajib dukung lagu ini supaya lagu ini bisa naik teman berdua. Oke, dan kali ini kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Kesha Lefronka dengan lagunya Pelarian. Minggu lalu ada di posisi 20 dan kali ini luar biasa naik 10 peringkat menempati posisi 10. Kesha itu suaranya cakep banget teman berdua, dan lagu ini menceritakan kepedihan seseorang yang tulus memberikan hati, tapi justru disadarkan bahwa dirinya hanya dijadikan tempat pelampiasan atau pelarian aja. Aduh, sakit teman berdua. Ya, kadang-kadang hati ini cuma buat singgah sementara ya. Saat si dia disakiti sama orang lain, dia datang ke kita dengan melasnya, dengan cerita kesedihannya, dan kita kayak memaafkan aja ya. Pernah terjebak di posisi itu teman berdua. Aduh, jangan sampai itu terulang lagi.
1: Posisi 10.

0: Untuk kita Blur, minggu lalu ada di posisi 19 dan kali ini naik 10 peringkat menempati posisi 9. Lagu ini sebenarnya dirilis 2 tahun yang lalu ya, tapi akhir-akhir ini lagu Foto Kita Blur naik lagi di sosial media sehingga banyak yang request dan lagu ini masuk di chart Indonesia Top 20. Mudah-mudahan lagu ini bisa bertahan lama ya, makanya buat kamu yang suka sama lagu ini wajib request di Pro 2 Hitlist. Oke, sekarang kita beralih ke posisi selanjutnya, ada In Now featuring Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret. Minggu lalu ada di posisi 6 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 8. Lagu yang viral juga teman Pro 2, Sesi Potret, walaupun sekarang sudah mulai jarang yang menggunakan lagu ini ya, mulai turun. Nah, buat kamu yang suka sama In Now featuring Ari Lesmana, wajib dukung lagu ini supaya bisa menjadi jawara.
1: Posisi 8.

Gavi Bayu, segalanya itu kamu. Minggu lalu ada di posisi 5 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 7. Lagu yang naif banget ya. Secara David itu kan mantan vokalisnya band Naif ya. Jadi kenaif-naifannya itu masih ada teman berdua. Tapi sejauh ini lagu ini enak banget teman berdua ya. Buat yang suka, ayo dukung David Bayu dengan segalanya itu kamu. Dan kita bergeser ke posisi selanjutnya. Ada Salma Salsabil dengan lagunya Hacu. Minggu lalu ada di posisi 4 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 6. Salma itu kalau bikin lagu biasanya langsung melejit juga ya teman berdua. Secara Salma ini musikalitasnya luar biasa keren banget. Dan lagu Hacu ini kayaknya curhatan semua orang ya teman berdua. Dan kita dengerin aja yuk.

0: Raih Melodi dengan lagunya Ikro minggu lalu ada di posisi 3 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 5 teman pro 2. Lagi-lagi Raih Melodi ya, gak tahu kenapa deh Raih Melodi itu kalau bikin lagu ya itu bisa enak banget dan banyak yang suka teman pro 2. Terbukti lagu-lagunya selalu masuk di chart Indonesia Top 20. Ya semoga aja lagu ini bisa naik dan jadi jawara. Oke, kita beralih ke posisi selanjutnya, ada Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati. Minggu lalu ada di posisi 2 dan kali ini turun 2 peringkat menempati posisi 4. Buat yang suka sama Selina dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati, yuk gas banyak-banyak request di Pro 2 Hitlist.
1: Posisi

teman-teman berdua, ini saatnya aku recap chart Indonesia Top 20 dari posisi 20 sampai posisi 2 sebagai runner-up untuk minggu ini. Di posisi 20 ada Remlode Pada Hati Yang Mana, kemudian disusul Naikila MMG Main-Main Gue menempati posisi 19. Di posisi 18 ada Steven Pasaribu Beri Aku Kesempatan, kemudian disusul Nabila Takiyah dengan lagunya Cegil menempati posisi 17. Pice Kota Bahagia Lagi menempati posisi 16, kemudian ada Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya menempati posisi 15. Fanny Sugi Jogja Lantai 2 ada di posisi 14, kemudian disusul Sal Priadi Titik-titik di Ujung Doa menempati posisi 13. Bernadia Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 12, kemudian disusul Sempurnanya Aku dari miliknya NPD menempati posisi 11. Keisha Lefronka Pelarian menempati posisi 10, kemudian disusul Sal Priadi Foto Kita Blur menempati posisi 9. And Now featuring Adel Smana dengan lagunya Sesi Potret menempati posisi 8, kemudian disusul David Bayu Segalanya Itu Kamu menempati posisi 7. Salma Salsabil dengan lagunya Hacu ada di posisi 6, kemudian disusul Raim Laude dengan lagunya Ikro menempati posisi 5. Selina dan Andirianto Sumpah Mati ada di posisi 4, kemudian disusul Adrian Halif 2001 Kali menempati posisi 3. Angie Cavarlo dengan lagunya Remuk menempati posisi 2 yang artinya menjadi runner up untuk minggu ini. Teman Produa, kamu bisa dukung musisi favorit kamu dengan cara request di Produa Hitlist setiap hari ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kamu juga bisa request melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kamu belum punya aplikasinya, yuk langsung download aja di App Store atau di Play Store secara gratis. Atau kamu juga bisa streaming di website resmi rri.co.id. Terima kasih untuk para label dan juga Siska Kurnia sebagai Music Director Produa Purwokerto. Aku Aris Ponangpan.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: This is International Top 20. FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, Tuan Pro 2 back again with Elsa. Kali ini aku bakal update lagu-lagu di International Top 20. Yang pasti ada lagu-lagu asik nih, kira-kira siapa ya hari posisi teratas. Nah, sebelum ke chart utama, aku bakal kasih tahu dulu. Sayang banget ada dua lagu yang harus keluar minggu ini, Tuan Pro 2. Yang pertama ada Madison Beer, Bittersweet. Lagu kedua yang ikutan keluar ya, Tuan Pro 2, ada Rae, Where Is My Husband. Karena ada dua lagu yang keluar, itu artinya bakal ada dua lagu baru masuk ke chart utama kita. Langsung aja Tuan Pro 2, kita ke chart utama untuk pekan ini di International Top 20. Kita mulai dari posisi paling bawah 20. Ada Kygo featuring Max Magnon dengan Take Me Back. Number 20.

lagu ini Kak Iko ini ngasih gebrakan baru ya, karena collab dengan salah satu musisi yang keren banget. Jadi ini kolaborasi lintas genre ya masuknya. Ini udah resmi rilis kemarin di tanggal 10 Juli ya. Jadi temanya cukup dalam, emosional yang dalam, tentang penyesalan mendalam dari sebuah relation yang udah beres, udah kelar gitu ya. Waduh. Nah, lagu ini jadi new entry pertama dan kita punya new entry kedua tahun 2022. Kali ini ada Katy Perry with Watch It Burn. Number 19.

Katy Perry ini jadi single pop rock terbaru yang rilis di Juni ya, tahun 2022. Nah, MV-nya juga udah dirilis, cukup sinematik ternyata ya. Widih. Jadi emang lagu ini tuh kayak ngungkapin amarah gitu ya, yang pastinya udah lama banget dipendem. Waduh, waduh, waduh. Siapa nih yang pengen marah-marah ya? Oke, di tahun 2022 kita lanjut dulu ya di posisi 18. Kali ini ada Sabrina Carpenter with Such a Funny Way. 18.

cukup lama di chart. Nah, sayang banget ya minggu ini harus turun 2 peringkat. But it's okay karena udah cukup lama juga ya. Dan sambil lanjut ada kolaborasi keren Martin Garrix featuring Ed Sheeran with Repeat It. 17. Stay.

Pro 2. Jadi ini kan kolaborasi yang rilis tuh di tahun ini. Sebenarnya ini tuh udah tertunda cukup lama, yaitu 12 tahunan ya. Karena lagu ini pertama kali dibuat tuh sekitar tahun 2014 ya, pas mereka berdua tuh berteman, pokoknya pas lagi sama-sama di Amsterdam ya. Wede. Berawal dari voice note Ed Sheeran, terus Martin Garrix tuh bikin produksinya ya. Tapi ternyata baru rilis tuh tahun ini setelah 12 tahun ya. Widi, keren. Tapi finally akhirnya bisa rilis juga, turut bangga ya tahun Pro 2. Oke deh, kita lanjut ya. Kali ini ada Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 16.

dapet satu yang menarik ya, penghargaan lagi, prestasi lagi berkat album terbarunya Petal yang akhirnya masuk di album di Billboard 200 ya, di posisi teratas ya, gokil. Betulnya album Petal ini tuh di posisi pertama dengan penjualan yang cukup fantastis ya di pekan pertama ya, tahun Pro 2. Dan ini semakin menunjukkan kalau Ariana Grande ini luar biasa banget dalam bermusik ya. Kalau sekarang kan dia lagi disibukkan dengan kegiatan tour untuk album Eternal Sunshine ya. Kita kasih dukungan terus deh dan selalu nunggu karya-karya baru dari Ariana Grande pastinya ya. Oke, next kita bakal lanjut dulu ada Teddy Swims with the Mr. Know It All.

ngomongin soal Teddy Swims ya tahun 2002. Jadi dia tuh ngawali karir itu dengan nge-cover lagu-lagu klasik ya. Terus dia upload di YouTube. Nah, 2019-20 dia mulai itu. Dan ya, dia mulai dinotis oleh banyak orang. Dan sebelum sukses sebagai solois kayak sekarang, dia tuh pernah gabung ke band. Alirannya tuh lebih ke hair metal, funk, metalcore, jadi cukup-cukup dalam ya. Tapi keren loh, lagu-lagunya asik loh tahun 2002. Nah, sekarang di posisi 15 ya. Kita lanjut dulu di atasnya. Kali ada kolaborasi The Chainsmokers featuring Ox with 5 Past 3. Number 14.

0: ini harus turun satu peringkat dari minggu lalu tahun Pro 2. But it's okay. Kamu tetap bisa naikin lagu-lagu yang ada di chart ini dengan request di Pro 2 Hitlist ya. Kita lanjut dulu. Kali ini ada Maroon 5 with Heroin.
1: Number 3.

0: Ada kabar terbaru dari Maroon 5 yang akhirnya mereka bakal konser lagi di Jakarta. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu ya. Jadi Maroon 5 bakal ngegelar konser di Jakarta International Stadium nanti di 5 Februari 2027. Ini bagian dari rangkaian tur Asia ya. Wah, ini pasti udah tunggu-tunggu banget nih. Untuk detailnya nanti bakal diupdate sama promotornya Tun Pradua. Ya pasti ini jadi kabar baik banget nih buat teman-teman yang udah nunggu Maroon 5 buat konser lagi di Jakarta pastinya ya. Ayo jadi sambil nunggu updatean terbaru, kita kayaknya harus beralih ya, beranjak ke posisi atas ini. 12 kali ini ada Tyla featuring Zara Larsson with She Did It Again.
1: Number 12.

Pink Panthers ini, dia kan seorang penyanyi, songwriter, produser juga, yang emang dikenal lewat lagu-lagu durasinya cukup pendek, tapi nuansa nostalgia itu dapat banget ya, era-era 90-an, 2000 gitu ya. Dan sempat viral di medsos, termasuk di TikTok ya, karena lagu-lagunya ya, dan namanya tuh melejit banget di 2021-an, ya kan? Nah, kolaborasi sama Zara Larsson ini juga asik banget ya, sekarang ada di top 10 ya tahun kedua. Oke deh, kita lanjut. Ada Ciwi-Ciwi dari Nona di posisi 9 dengan Word. Number 9.

dari Nona. Nah, karena dia tuh suka masukin unsur Indonesia di lagu-lagunya, iya kan? Dan itu viral, gak cuma di Indonesia tapi secara global. Karena kan mereka di bawah label Edit Rising ya, tahun 2002. Keren, terus bangga karena turut mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan cara yang unik, cara yang asik ya, tahun 2002. Wah, aku seneng banget sih denger ataupun lihat karya-karya dari Nona. Kamu juga kan? Nah, sambil nunggu lanjut lagi ya, tahun 2002, kita beralih yuk. Ada kolaborasi The Khalid featuring Love with Tied Up di posisi 8 minggu ini.

0: As I fall into your pattern.
1: Dewa Song by Khalid featuring Love Tied Up. Nah, ini tuh lagunya cukup dalam ya, karena tentang perasaan terikat, terjebak, tenggelam dalam suatu emosional gitu ya. Jadi gak cuma secara emosional tapi juga secara fisik dalam sebuah relation yang sangat intens. Waduh, ini kayak gak bisa ngelepasin diri dari bayang-bayang rasa cinta kepada seseorang ya Tuan Pro 2. Apakah ada yang relate? Aduh, kayaknya lagu-lagu sekarang maknanya cukup dalam dan relate sama banyak orang ya. Ya gak sih? Nah, dan tentunya ini jadi kolaborasi yang apik banget dari mereka berdua ya Tuan Pro 2. Dan kita sambil lanjut, ada kolaborasi lagi, Lucky 7 for this week, Marshmallow featuring Thomas Red with Where We Go. Number 7.

semakin deket loh tahun Pro 2 dengan posisi teratas. Nah, kita ke posisi 6 dulu deh sebelum masuk ke top 5 ya. Bruno Mars, Sweet Cha Cha Cha. Masih bertahan aja nih di chart kita. Number

0: dari lagu ini karena Charlie Puth ini akhirnya ngegandeng salah satu legend J-pop, ya Hikaru Utada. Yang kita tahu lagu-lagunya itu enak banget dan kayaknya album First Love itu juga jadi album terlaris sepanjang sejarah tangga lagu Unicorn Jepang ya tahun 2002 dengan rekor penjualan yang belum terpecahkan sampai saat ini katanya. Widih. Tapi emang kalau aku denger-denger ya lagu itu emang enak sih. Enak beneran enak tahun 2002. Oke, itu kita lanjut ya. Kita beralih ke posisi 4. Kali ini ada Temper City with Self-Aware.
1: The Fantastic Four.

0: media sosial ini ternyata masih bertahan di posisi yang sama dalam minggu lalu tahun pro 2. Masih di posisi 4, masih betah ternyata. Oke deh, kita tinggalin dulu di posisi 4 itu ya. Kita lanjut ke posisi 3, kali ada BTS with Swim.
1: Number

0: Minggu sebelumnya lagu ini di puncak, tapi Semat harus udah turun ya. It's okay. Itu artinya kita punya juara baru untuk minggu ini. Makin penasaran kan? Kita lanjut dulu ke runner up ya. Tahun Pro 2 ada Shina Spiro, The Visitor.
1: Runner up on this week.

0: yang ditunggu-tunggu ya tahun periode 2, posisi teratasnya. Tapi sebelum itu aku bakal review dulu untuk International Top 20.
1: This is International Top 20.
0: Kita mulai dari posisi 20, new entry ada Kygo featuring Max with Take Me Back. Ada juga new entry kedua, Katy Perry with Watch It Burn. Number 18 for this week, Such a Funny Way by Sabrina Carpenter. Ada kolaborasi Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It. Dan juga Ariana Grande di posisi 16 dengan lagunya Head That I Made You Love Me. Teddy Swims ada di 15 on chart number 14 for this week. This is The Chainsmokers featuring Aux with 5 Past 3. Heroine by Maroon 5 di posisi 13. Lanjut, ada Tyla featuring Zara Larsson with She Did Again. Aperture by Harry Styles di posisi 11. Dan top 10 kita disambut sama Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside. Work by Nona di posisi 9. On chart number 8 for this week, ada Tied Up by Khalid featuring Love. Marshmallow with Where We Go, kolaborasi barengan sama Thomas Red di posisi 7 tahun peradua. Dan posisi 6-nya, di atasnya banget ada Cha Cha Cha by Bruno Mars. Move ke posisi 5, ada Home by Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Ada Temper City, Self Aware di posisi 4. Dan top 3 kita, BTS with Swim. Dan runner-up-nya baru aja kita puterin, Sinus Biro, The Visitor. So, buat kamu yang udah nunggu-nunggu, langsung aja kali ya. Bakal aku kasih tahu ini dia juara kita untuk minggu ini, Olivia Rodrigo with Drop Dead.
1: This is your number one on International Top 20.

Finally tahun 2002 setelah cukup lama bertahan di chart, akhirnya Olivia Rodrigo ada di puncak lagi ya. Yang pastinya ini juga udah menandakan aku harus segera pamit karena tugasku udah selesai nih. Kita akan lihat terus kira-kira seperti apa perkembangannya untuk minggu-minggu selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk request terus lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Sekarang aku Elsa pamit dulu ya. See you and

0: 15 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbok.
2: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
6: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 47 Purwokerto, inilah Info Pro 2 edisi sore hari ini bersama aku Feni Ayu. Purwokerto Village Run siap digelar akhir November mendatang, dan event lari ini menawarkan konsep berbeda karena mengambil rute pedesaan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Faisal Raihan.
1: Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP bersiap menggelar ajang lari bertajuk Purwokerto Village Run. Event ini menawarkan konsep berbeda dari ajang lari pada umumnya. Jika biasanya rute lari mengambil jalanan perkotaan, pada Purwokerto Village Run, peserta akan diajak menyusuri kawasan pedesaan. Rektor UMP Profesor Dr. Jebul Suroso saat peluncuran Purwokerto Village Run mengatakan, konsep tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi para peserta. Sepanjang rute, peserta nantinya dapat menikmati suasana alam khas pedesaan. Mereka juga akan disebut warga lokal di beberapa titik dengan pakaian khas, sajian kuliner tradisional, dan beragam atraksi budaya.
2: Rutenya nanti kita ambil rute perkampungan, kemudian pedesaan, kemudian ada kebun, sawah. Bayangkan di situ ada air sungai yang jernih mengalir. Disambut juga nanti di beberapa titik ada warga desa yang menyambut mereka dengan pakaian lokalnya, dengan jajanan lokalnya, dengan budayanya. Sehingga orang yang penat dengan hidup sehari-hari, mereka lari ke situ, mereka ketemu dengan kondisi yang fresh.
1: Jebul menambahkan Purwokerto Village Run tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi menjadi bagian dari upaya UMP mengenalkan potensi wisata dan budaya Banyumas. Kehadiran peserta dari luar daerah diharapkan dapat meningkatkan kunjungan ke Purwokerto dan ikut menggerakkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, semakin banyak orang berkunjung, semakin besar pula peluang berkembangnya sektor wisata dan ekonomi di wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
2: Kenapa kita adakan itu? Yang pertama, support untuk UMP Kampus Wisata. Artinya, orang harus pada datang banyak ke Purwokerto, supaya semakin tahu Purwokerto. Yang kedua, Purwokerto didatangi akan selalu berbenah. Supaya apa? Purwokerto menjadi tempat yang layak, yang nyaman untuk dikunjungi. Bukan hanya warga Purwokerto, Banyumas, tetapi juga nasional dan bahkan asing. Yang berikutnya adalah wisata akan menggerakkan perekonomian. Inilah yang kemudian kita selalu sampaikan. UMP harus punya dampak. Dampak positif bagi ekonomi, bagi wisata, untuk Purwokerto dan sekitarnya.
1: Adapun Purwokerto Village Run akan digelar pada 29 November 2026 dengan target hingga 5.000 pelari. Ajang ini membuka dua kategori, yaitu 5 km dan 10 km. Tiket kategori 5 km dibanderol Rp130.000, sedangkan 10 km Rp150.000. Masyarakat dapat mendaftar sebagai peserta Purwokerto Village Run mulai 2 September 2026. Faisal Raihan melaporkan.
0: Itu dia Info Pro 2 edisi sore hari ini di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Gentlebar ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
1: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke. Okay.
1: Kita mohon maklum ya.
0: Gak apa-apa.
2: Suasana memang lagi banyak sakit sekarang.
0: Iya.
1: Banyak yang...
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong, biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
1: Oke, teman Pro 2, perkenalkan, nama saya Isvan Diari. Saya di Gentre sebagai vokalis.
0: Oke.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Oke, Herdi Mas. Dan juga?
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
1: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
2: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
2: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget.
0: Oh, oke.
2: Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Gentre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
1: Sebenarnya Gentre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Gentre di Bandung kan.
0: Oke.
1: Ya. Bandung, namanya juga Gentre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
1: Orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Gentre atau gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke.
1: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
1: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
1: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Gentre gitu.
0: Jelas.
1: Ya.
0: Oke.
1: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
1: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah atau apa?
2: Masih unyu-unyu lah.
1: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
1: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Gentre yang di Bandung juga ada punya kesibukan.
0: Okay.
1: Ada yang bikin band lagi.
0: Okay.
1: Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena... emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
1: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya.
0: Iya.
1: Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Gentre
0: gitu kan.
1: Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
1: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Okay.
1: Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya, dengan alasan
1: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu. Gitu.
0: Lagu sendiri gitu ya? Karena yang nyiptain itu bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
1: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih.
0: Oke.
1: Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh band, oke.
1: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Aduh, langsung dibajak ya.
1: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Gentre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
1: Udah lama kita ya.
0: Udah lama banget
1: 2008,
0: juga.
1: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya,
1: lumayan,
0: juga
1: lah,
0: udah lama juga gitu ya.
1: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah, itu dia tuh pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
1: Ini rada bosi nih. Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke.
1: Dikit-dikit ngambek kayak gitulah.
2: Makanya untung ada vokalisnya syariah jadi gitu.
0: Jadi balance.
1: Kasih pencerahan. Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin berantemnya jadi improve terus.
1: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem tuh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
1: Gitu kan. Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa sih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
1: Apa gitu? Iya. Yang kedua.
0: Oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi.
2: Oh, iya, Stagnasi ya.
1: Itu yang pertama, yang kedua apa?
2: Ya,
1: yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan? Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Nah, udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Perdana Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa. Apalah, cuman kita mayoritas kalau Gentre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah Gentre ini keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: nangkep. Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal, berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak, gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gedenya tuh peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: ya kan. Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu ya. Yang mungkin kayak wah,
2: sama ini introspeksi diri juga kok buat kita-kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh, kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Dimix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kan begitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang selesai, Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: Komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanjiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya Kang. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya. Juga banyak lah ini, termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Sebenarnya untuk juga, apa namanya, genre rock ini kan sudah mulai, bukan hilang sih, tapi mulai redup kan.
2: Itu dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh gak punah. Memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya, dari God Bless-nya lah ya kan. Sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, okay.
1: Nah sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2. Dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa. Ya.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa. Daksa. Daksa.
0: Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah,
2: ada
0: fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Yeah. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi saya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya, iya.
2: Ya alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu. Ya bisa.
0: Keren banget.
1: Keren
0: ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya.
2: Iya.
0: Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: enggak pakai stick.
2: Gak pakai stick.
1: Oh, gak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya gak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot ya, gak sakit
1: nyaman
0: juga
1: ya.
0: Gitu.
2: Itu yang paling nyaman yang tidak sakit karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya. Enggak, sama Mas Don.
0: Masih. Pakai satu tangan. Oke, oke. Show must go on. Oke, okay, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wow, oke.
2: Okay, okay. Jadi menuju lakban itu, special tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya ya.
2: Latihannya.
3: Barbel, ikut barbel berat.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya.
2: Yeah,
0: bukan mainnya. Oke, oke, oke. Oke, nice. Keren banget teman bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Okay. Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Ya, itu ya. Sih, itu ya, sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yep.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang enggak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang enggak mungkin.
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
2: Orang akan lihat, "Ya, kok bisa ya?"
0: Iya, yeah, iya, yeah, benar sih.
2: Ya, jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang tidak maksimal, tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Bener sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push to the limit aja.
2: Ya dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice itu dia ya. Punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session dari genre ya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
2: Itu ngomongnya
3: juga. Aman pokoknya
1: semuanya. Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh gitu malah
4: selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin.
3: Sebenarnya ini direkam loh.
4: Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Kebalik ya.
4: Iya. Gak sebenernya sih karena wanita aja.
0: Tapi gak apa-apa sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh ini ada yang nanya nih. Nah ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Gak ada namanya deh pokoknya. Katanya ya dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabnya?
3: Mesti mikir ya jawabnya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya tuh jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama

0: Oke, okay. Nomor 2 pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu.
1: Ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Masih 17-an
0: kan? Masih 17. Iya masih. Udah bukan Agustus sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya benar-benar.
1: Nah masih jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama. Ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Jentre, kemarin juga ada Ribbon, ya kan? Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah semoga ini bisa diterima sampai ke gen Alpha hari ini.
0: Oke.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini,
0: kayak
1: loh,
0: gini.
1: Ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Jentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Jetre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Jetre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi
0: dan pastinya langsung aja kita persilakan ini
3: jadi
0: dia
3: lagu tentang judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang, jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja. Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini?

0857-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Oke teman Pro2, sekarang saatnya kita update ya untuk info lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, dan sekarang sudah terhubung dengan salah satu operator RTCS. Ada Kak Faris. Selamat sore Kak Faris.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Kak Faris, gimana nih info lalu lintas sore hari ini? Silakan Kak.
1: Baik, selamat sore teman Pro2, di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya pada sore hari ini. Melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di underpass Kota Purwokerto, tepatnya di Bundaran Tugu Gada Rucak Polo sampai dengan Simpang Museum BRI, pada sore hari ini terpantau padat merayap. Arus lalu lintas dari Bundaran Tugu Gada Rucak Polo sampai dengan Simpang Museum BRI terpantau padat merayap dan didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi mendominasi paling banyak pada sore hari ini. Mungkin para pengguna jalan dan teman Pro2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini bisa menggunakan jalur alternatif lain bila pada sore hari ini arus lalu lintas terpantau padat merayap dari Tugu Gada Rucak Polo dan juga sampai dengan Simpang Museum BRI. Kami terus memantaunya dan terus mengatur lalu lintas di Simpang Museum BRI supaya tidak terjadi kemacetan maupun antrian yang cukup panjang pada sore hari ini. Dan juga di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan kita melihat lagi, yaitu di Simpang Patriot pada sore hari ini terpantau lancar arus lalu lintas pada sore hari ini, tepatnya di Jalan Gerilya Kota Purwokerto terpantau lancar dan tidak terlihat kemacetan. Dan juga di Simpang Omnia pada sore hari ini arus lalu lintas terus meningkat dan didominasi kendaraan mobil pribadi tentunya. Dan juga di Simpang Gor Satria pada sore hari ini terlihat antrian kendaraan cukup panjang, tepatnya di kaki simpang sebelah barat maupun sebaliknya. Kami himbau pada seluruh teman Pro2 yang sedang ataupun yang akan beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan bersabar karena arus lalu lintas di beberapa titik wilayah di Kota Purwokerto pada sore hari ini terpantau mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan. Dan juga tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, utamakan faktor keselamatan berkendara. Dan juga selamat berlibur pada sore hari ini dan tetap semangat. Dan gitu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke baik, terima kasih Kak Faris atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Siap.
0: Itu dia info lalu lintas sore hari ini teman Pro2 ya. Kamu bisa ikuti info lalu lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali

Siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Galih bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Galih akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Galih yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Galih, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Gita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Galih dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Gita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah itu kebiasaan yang salah. Nih ya kak, menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.

informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri nggak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal

ceria. Sore ceria. 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat sore. Aduh, lama banget rasanya ya. Beberapa hari libur nih, akhirnya ketemu lagi ya sama aku Feni. Bakal nemenin kamu di sore ceria edisi malam minggu ya, menjelang malam minggu ini. Yang buat mau prepare-prepare malam minggu nih, dengerin Produa dulu ya, sebelum kamu menentukan agenda malam hari ini mau kemana gitu ya. Kamu boleh banget sambil dengerin Feni dengan suara serak-serak basahnya. Aduh, yang kemarin habis sumeng gitu ya, habis sakit ya teman Produa ya, karena memang cuacanya lagi gak bersahabat, jadi hawanya kayaknya pengen pilek dan pengen batuk gitu. Sorry masih agak serak-serak, tapi gak apa-apa, aku tetap semangat untuk menemani kalian sampai jam 7 malam nanti ya. Habis itu lanjut lagi ada MLC seperti biasa sampai jam 8 malam. Dan di sore ceria kali ini ya, seperti biasa aku bakalan buka tema yang sesuai dengan keadaan kita sekarang lah ya, yaitu malam minggu gitu. Nah, berhubung ini malam minggu dan juga ini adalah awal bulan ya teman Produa ya, yang pastinya kan lagi menumpuk tuh pundi-pundi uang yang ada di rekening kamu dan juga di dompet kamu ya kan. Boleh kali kita keluar kemana gitu. Nah, buat kamu mungkin yang udah punya agenda nih hari ini mau jalan-jalan kemana ya malam minggu, karena kayaknya di beberapa tempat nih malam minggu ini di Purwokerto dan sekitarnya lagi banyak banget konser ya teman Produa ya. Mungkin kamu ada yang udah siap-siap prepare mau konser nanti malam, atau mau ke mall aja deh, mau makan ataupun belanja bulanan, atau mau nonton bioskop, kayaknya enak juga ya, filmnya lagi pada bagus-bagus juga tuh di bioskop. Langsung aja cus ke WhatsApp Produa ya di 081-327-31-2222, atau ke Instagram juga boleh banget di @rriprodua_pwt. Aku tunggu seperti biasa sampai jam 7 malam. Nanti juga aku bakalan live TikTok ya, setelah azan atau sebelum azan enaknya ya. Sama username juga di @rriprodua_pwt. Kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu dulu ya, untuk membuka sore ceria hari ini. Ini ada dari Cakrakan, lagu yang kayaknya udah agak lama, tapi gak apa-apa kok, ini masih enak banget pokoknya. Lagu galau, enak banget ya, malam minggu kan galau-galau enak nih. Ada Cakrakan, Setelah Kau Pergi.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
3: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
2: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Teman Pro 2, ngomong-ngomong ya tentang malam minggu nih, agenda kamu mau kemana gitu kan. Nah biasanya nih muda-mudi ya yang lagi pacaran enak banget gitu kan, awal bulan kayaknya paling enak, paling mantep emang nonton gak sih ke bioskop. Apalagi ada banyak banget film terbaru ya yang bagus-bagus dan juga seru-seru gitu. Nih aku bakalan kasih rekomendasi ya pilihan tontonan di bioskop buat akhir pekan di awal September 2026 ini. Kerasa sangat menarik banget karena ada banyak genre nih, mulai dari animasi sampai horor yang bisa dijadikan opsi hiburan kamu. Ada film All Wishes Come True nih yang jadi salah satu film animasi unggulan dari China ya, yang menceritakan perjuangan rakyat biasa melawan dewa sampai terjebak konspirasi yang mengancam dunia fana. Dan buat para penonton yang lebih suka cerita dari kisah nyata, ada film juga nih By Any Means yang menampilkan aksi kerjasama agen FBI ya sama mafia buat nyari keadilan di Mississippi tahun 1960-an nih latar ceritanya. Ada juga film Autopsy Dead Body Can't Talk ya, ini salah satu film yang kayaknya lagi rame juga nih asal Indonesia ya, yang mengangkat dedikasi dokter forensik Sumi Hastri dalam mengungkap misteri kematian yang gak wajar pakai bukti ilmiah, walaupun sering banget dapat petunjuk yang di luar logika ya. Dan buat kamu ya yang lagi mencari ketegangan lebih seru, ada film Above and Below nih yang digabungin kengerian hiu putih raksasa sama ancaman gembong narkoba di bawah laut juga. Gak ketinggalan, ada juga nih buat kamu yang suka banget sama horor-horor lokal ya, juga bisa banget nonton Munafik Melawan Iblis yang dibintangi sama Arya Saloka sebagai ahli rukiah yang berusaha bangkit dari duka untuk menyelamatkan orang lain dan juga teror gaib. Ceritanya jadi makin kompleks lagi ya pas ada rahasia gelap yang perlahan mulai terungkap di tengah proses penyembuhan tersebut. Dan semua film yang aku rekomendasiin tadi ya udah lagi tayang ataupun di Purwokerto mungkin ada yang beberapa yang belum tayang ya, dengan klasifikasi umur yang berbeda-beda juga. Jadi pastiin buat kamu yang mau nonton ya, yang ngajak keluarga, yang ngajak ayah, ibu, ataupun adik kamu yang masih kecil nih, harus memilih film yang sesuai sama kategori usianya biar mau menontonnya juga jadi makin maksimal. Nah, dari banyaknya itu, kamu paling tertarik nonton film mana nih?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat dengan 10 perkara. Sabda beliau, "Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar. Janganlah mendurhakai kedua orang tua, walaupun mereka menyuruhmu untuk berpisah dengan seluruh keluarga dan hartamu. Janganlah meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, karena barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka dia akan terlepas dari pertanggungjawaban Allah. Janganlah minum arak, karena ia adalah pangkal segala kekejian. Jauhilah maksiat, karena sesungguhnya kemaksiatan itu menyebabkan kemarahan Allah. Janganlah lari dari medan perang, walaupun seluruh temanmu telah meninggal dunia. Tetaplah berada di tempat tinggalmu, walaupun penyakit yang mematikan menimpa seluruh manusia. Berikan nafkah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tinggalkan tongkatmu dalam mendidik mereka, dan jadikanlah mereka orang yang takut kepada Allah.

الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه معكما محمودا الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaghdab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ayakul lahmi akhihi maita fakarihtumu." Dan janganlah kalian menggunjing orang lain. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah mati? Niscaya kalian merasa jijik kepadanya. Al-Hujurat ayat 12. Menggunjing orang lain hakikatnya identik dengan memakan daging jenazah. Sebab orang yang diriba tidak bisa berkomentar apapun. Dengan demikian, orang yang digunjing laksana jenazah yang tak mampu berbuat apa-apa. Ia disakiti, dijelek-jelekan, disingkap rahasianya, dicaci maki dan dikuliti, tetapi karena ia tidak berada di tempat itu, maka pastilah ia tak mampu membela diri dan tak mampu memberikan tanggapan apapun serta tak bisa menjelaskan hal yang sesungguhnya. Orang yang diriba, laksana orang yang dihakimi dengan tanpa saksi-saksi dan kemampuan untuk membela diri. Dan orang yang mengriba, laksana orang yang membunuh karakter baik seseorang sehingga bisa membunuh aktivitasnya di masa yang akan datang. Ghibah adalah pengadilan yang paling bengis dan anarkis. Orang yang dighibah tak punya hak jawab. Ghibah ialah membicarakan hal ihwal saudaramu yang tidak ia sukai. Ghibah diartikan seperti memakan bangkai saudaranya, yang sesungguhnya manusia jika melihat tentang dosa-dosa ghibah, ia tak akan pernah sudi untuk melakukannya. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman berdua sekarang saatnya tuh kan, ini suaranya udah mulai kayak gini serak-serak basah, jadi ngomong kayak ada belibet gitu ya. Sekarang saatnya kita bacain yang udah join ya di WhatsAppnya Pro 2 nih. Ada dari Sumenep, ada Afif yang katanya kalau dia rencana malam minggu ini mau lihat event musik Tongtong Semadura nih. Agak unik ini ya, kalau misalnya biasanya ini anak-anak muda gitu kan sukanya nontonnya konser, tapi Mas Afif ini masih menjaga tradisi banget, katanya pengen malam ini mau nonton festival musik Tongtong Semadura nih ya, yang di gelar nanti malam nih ya, kayaknya memang di depan RRI Sumenep. Setangga kita ya, RRI Sumenep menggelar itu. Terus juga Mas Afif ini berpartisipasi dalam acara RRI juga. Keren, walaupun enggak di Purwokerto ya, tapi tetap berpartisipasi di RRI lain. Terima kasih Mas Afif ya. Ada juga dari Purbalingga nih. Ada Anissa yang katanya agenda malam mingguan di rumah aja deh, enggak kemana-mana. Palingan ngobrol bareng sama keluarga aja di rumah, candaan bareng. Nah, ini walaupun awal bulan kayaknya mungkin enak gitu ya untuk menghabiskan, jangan menghabiskan juga, untuk memanfaatkan keadaan ekonomi yang lagi enak gitu kan, karena

juga ya teman produk, nanti habis duit kamu ya di minggu ketiga udah ini apa namanya tutupan kepala jidat ya, kamu pusing, kamu harus nyari kemana lagi kalau misalnya lihat minggu ketiga kamu udah habis karena foya-foya mulu. Ini bukan foya-foya, misalnya karena di awal bulan ini masih ada uangnya gitu, mending dipakai langsung untuk belanja bulanan dulu gitu kan, di spare-sparein lah, jadi mau kemana-mananya tuh jelas gitu ya. Buat kamu mungkin yang kayak Anissa ya, di rumah aja juga boleh banget langsung join ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222 atau ke Instagram juga boleh banget di @rripro2pwt. Dan aku juga sekarang lagi live TikTok ya, username-nya juga sama juga di @rripro2pwt. Buat kamu mungkin yang gak join di WhatsApp ataupun di Instagram ya, lagi scroll-scroll TikTok gitu, kalau nemu nih TikToknya Pro 2 langsung dipencet aja, diklik aja ya, terus join dan komen-komen di situ, boleh banget share-share, sharing-sharing kamu agenda malam hari ini, malam minggu ini di awal bulan mau kemana.

0: @RRI1222
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.

0: di sini. Enak-enak.
1: Ini Indonesia.
2: Manis, legit, sedikit renyah di luar, dan lembut di dalam, begitulah kira-kira sensasi saat menggigit getuk goreng Sokaraja. Tapi, tahukah kamu, jajanan khas Banyumas ini menyimpan sejarah yang sangat unik di baliknya. Getuk goreng Sokaraja adalah jajanan khas Banyumas yang sampai sekarang masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit dari wilayah Sokaraja. Menariknya, di balik rasanya yang manis dan legit, ada cerita sederhana tentang bagaimana getuk goreng ini lahir. Konon, sekitar tahun 1918, seorang pembuat makanan bernama San Pirngat berjualan getuk. Suatu ketika, getuk yang dibuatnya tidak habis terjual. Daripada terbuang, getuk tersebut kemudian digoreng dan diberi gula merah. Tak disangka, hasilnya justru disukai pembeli. Dari situlah getuk goreng mulai dikenal dan berkembang menjadi jajanan khas Sokaraja. Jadi, siapa sangka, makanan yang awalnya dibuat untuk menyelamatkan getuk yang tersisa justru bisa bertahan hingga lebih dari satu abad. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Pertama, singkong dikupas, dicuci, kemudian dikukus sampai empuk. Setelah matang, singkong akan ditumbuk sampai halus dan dicampur dengan gula merah. Adonan kemudian dibentuk menjadi potongan-potongan kecil. Nah, bagian yang membuatnya berbeda ada di tahap berikutnya. Potongan getuk tadi digoreng dalam minyak panas sampai bagian luarnya berwarna kecoklatan. Setelah matang, teksturnya menjadi sedikit renyah di luar, tetapi tetap lembut dan legit di bagian dalam. Manisnya gula merah, aroma singkong, dan tekstur khas hasil penggorengan inilah yang membuat getuk goreng punya cita rasa yang berbeda dari getuk biasa. Sekarang, getuk goreng bukan hanya camilan. Jajanan ini juga menjadi bagian dari identitas kuliner Banyumas dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi, kalau sedang mampir ke Sokaraja, jangan cuma lewat ya. Kamu harus coba cicipi getuk gorengnya. Karena di balik jajanan sederhana ini, ada cerita tentang kreativitas, ketekunan, dan bagaimana sesuatu yang hampir terbuang justru bisa berubah menjadi warisan kuliner yang bertahan lintas generasi.
1: Ini Indonesia.

Dua, kalau di awal tadi ya aku udah infoin kamu nih tentang rekomendasi film-film yang lagi tayang di bioskop yang bisa banget ya buat kamu tonton nih di malam minggu ini mumpung awal bulan gitu kan. Nah ini mungkin buat kamu yang kayaknya kaum-kaum mageran ya, kayak aku pengennya malam mingguan di rumah aja deh tapi pengen nonton gitu. Nah ini ada salah satu film yang apa ya, masih banyak banget penggemarnya sampai sekarang nih, apalagi kalau bukan film animasi K-pop Demon Hunters ini, pemenang Oscar ya, yang menunjukkan performa luar biasa banget dengan tetap bertahan di jajaran 10 besar film terpopuler global Netflix selama 63 pekan berturut-turut ya. Ampun, lama banget ya. Pencapaian ini tergolong sangat mengesankan karena bisa bersaing stabil nih di tengah masuknya banyak konten baru di platform streaming itu. Dan berdasarkan data terbaru nih ya, di periode akhir Agustus 2026, film ini menempati posisi ke-8 dengan total tayangan mencapai 2,9 juta kali serta akumulasi waktu tonton sampai 4,8 juta jam. Tuh, banyak banget yang nonton kan. Dan eksistensi K-pop Demon Hunters ini di jajaran Netflix ya juga diperkuat oleh laporan performa sepanjang paruh pertama tahun 2026 yang menempatkannya sebagai film ke-4 paling banyak ditonton secara global. Dengan adanya total pencapaian tayangan terbanyak ya, 130,4 juta kali selama 6 bulan pertama, film ini terbukti memiliki daya tarik yang sangat kuat banget ya bagi penonton di seluruh dunia. Walaupun harus berhadapan dengan rilisan besar banyak ya, kayak misalnya tayangan perdana Grand Theft Auto 6 yang mendominasi puncak klasemen, tapi animasi ini tetap kokoh dan juga bahkan berhasil mengungguli judul-judul populer lainnya di daftar tersebut. Tuh, K-pop Demon Hunters saja langgeng. Kamu langgeng juga enggak selama itu juga enggak kayak K-pop Demon Hunters tuh yang 63 pekan berturut-turut?

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat di mana pagi, saja teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
2: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
3: Proklamasi.
2: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.
4: Di suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos tidak bisa terhindarkan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: ceria. Sore ceria.
1: Tema berdoa masih tentang agenda kamu ya. Di malam minggu awal bulan ini mau kemana dan mau ngapain sih? Gitu kan tema kita malam hari ini, sore hari ini ya teman berdoa ya. Karena udah mendung-mendung di luar jadi kayaknya agak malam nih. Ini dari teman berdoa yang udah gabung ya di live TikTok tadi. Ada Hilda Atika nih yang katanya dia nih mau ke kafe dan juga main biliar sama ayangnya. Aduh seru banget ya nih. Katanya Hilda nih dia cuma nonton sih sebenarnya. Karena dia udah pernah mencoba untuk main biliar tapi susah gitu ya, dia gak jago. Jadi dia memutuskan untuk nonton ayangnya aja. Deh, yang kayaknya seneng banget ya malam mingguan sama ayangnya terus gitu. Ada juga nih dari Ayuna Ayu ya, katanya malam mingguku di rumah aja. Uangnya lagi di spare nih buat isi perintilan teras, lumayan menguras ternyata. Bener, yang namanya lagi membangun rumah ataupun renovasi rumah ya, itu bukan hanya yang bikin pusing tuh beli bahan bangunan ataupun kuli bangunannya aja, tapi perintilan-perintilan itu tuh yang kayaknya beli satu murah ya, tapi kok lama-lama ini juga nih keluarnya agak-agak banyak juga. Karena lihat yang lucu-lucu gitu kan, bawaannya pengen check out semua gitu ya. Perintilan-perintilan rumah tuh kayaknya lucu banget, pengennya dibeli semua gitu. Jadi kayaknya memang ini agak perlu effort ya untuk menekan sedikit ya pengeluaran gitu untuk Kak Ayu ya. Jadi malam minggunya di rumah aja. Dan kebetulan Kak Ayu juga katanya lagi sakit ya, jadi memutuskan untuk di rumah aja sembari istirahat. Kita doain ya, semoga Kak Ayu ini bisa cepat sembuh, pulih lagi. Juga aku juga bisa sembuh ya, jadi suaranya gak serak-serak kayak gini lagi. Dan semua teman berdua yang lagi sakit semoga segera sembuh ya, segera pulih lagi. Ada juga nih dari siapa nih, dari Mas Agus Setia Nugroho ya, yang katanya dia ini malming mungkin mau prepare besok mau ke situ nih. Ke situ mana? Ke RRI dong, RRI Purwokerto dong. Besok kan RRI Purwokerto ada RRI Fest. Aduh udah tahu belum kamu? Lupa gak? Besok di hari Minggu ya 6 September 2026, ini di RRI Purwokerto bakalan menggelar acara gede. Kita bakalan ada acara hajatan ya, merayakan hari radio ya. Ini rangkaian hari radio nih RRI Fest. Ada jalan sehat peduli lingkungan. Di sini juga rangkaian acaranya banyak banget ya besok ya teman berdua ya. Bukan cuma jalan sehat aja, tapi ada juga senamnya, ada bagi-bagi door prize-nya, ada ebeknya, aduh, ada penampilan-penampilan nyanyinya juga tuh. Kurang seru apa, makanya buruan aja langsung daftar, cek IG-nya RRI Pro 2 PWT atau RRI underscore underscore Purwokerto ya. Di situ kamu boleh banget lihat, itu ada flyernya, fotonya ya, kamu ada scan barcode-nya, langsung buruan barcode sekarang juga, daftar sekarang biar besok bisa dapat kupon untuk jalan sehat, dapat door prize. Kapan lagi, gratis loh besok. Langsung cus ya ke RRI Purwokerto, RRI Fest ya besok nih. Kayak Mas Agus ini keren. Buat kamu mungkin teman berdua yang belum join, aku masih tunggu banget. Langsung aja ke WhatsApp boleh banget di 081-327-312-222 atau ke Instagram juga boleh banget di @RRIPro2PWT. Untuk live TikToknya maaf banget ya teman berdua ya, harus udahan dulu karena kayaknya agak-agak jam-jam rawan gitu ya. Jadi kita menyudahi dulu untuk live TikToknya. Nanti kita ketemu lagi di live TikTok setelah ini ya, sama Kakak Dodi di Jaga Malam. So buat kamu, ini ada satu lagu nih dari Done Maula ya, featuring sama Sheila Dara nih, ada Tak Terima nih, spesial buat kamu. Dengerin aja ya.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: mana buka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Ria. Sore Ceria.
1: Buat kamu nih ya, teman Pro 2 yang doyan banget sama makanan manis, apalagi es krim ya, atau yogurt nih. Aku punya info menarik buat kamu tentang yogurt dan juga es krim dari dunia medis ya. Jadi menjaga kadar gula darah biar tetap stabil bukan berarti harus menghindari camilan dingin kayak misalnya es krim atau frozen yogurt sama sekali. Banyak anggapan kalau misalnya frozen yogurt ini selalu lebih sehat ya, padahal jenis camilan ini seringkali punya kandungan gula tambahan yang cukup tinggi juga untuk menyeimbangkan rasa asam alaminya. Selain itu, frozen yogurt sendiri ini biasanya punya kadar lemak yang lebih rendah. Padahal lemak ini sebenarnya punya peran yang penting buat memperlambat proses penyerapan gula ke dalam aliran darah. Dan di sisi lain, ada es krim nih yang punya kandungan lemak lebih tinggi, justru bisa bikin kenaikan gula darah bisa jadi lebih lambat lagi dan gak langsung melonjak drastis ya setelah dikonsumsi. Perbedaan kadar protein di antara keduanya ini juga tergolong kecil ya, sehingga gak menjadi faktor penentu utama dalam memilih mana yang lebih baik. Pilihan yang paling pasti sebenarnya sangat bergantung ya sama informasi nilai gizi yang tertera di kemasan masing-masing produk karena setiap mereknya ini punya racikan yang berbeda-beda juga. Buat nambah nilai gizinya, penggunaan topping seperti kacang-kacangan yang kaya lemak sehat ataupun buah beri yang tinggi serat ini sangat disarankan banget daripada pakai saus manis tambahan lagi. Jadi porsi makanan ini bisa tetap jadi hal yang paling krusial juga ya, yang perlu dijaga biar kadar gula kamu ini gak berantakan, walaupun sesekali makan hidangan manis juga. Mengingat respon tubuh kamu atau tubuh setiap orang ini beda-beda ya atau unik gitu, memperhatikan reaksi kadar gula darah secara personal setelah makan camilan bisa jadi cara yang paling akurat. Selain itu, kamu harus juga membiasakan diri buat teliti baca label nutrisi dan juga tetap bijak dalam mengatur jumlah porsi. Salah satunya adalah menjadi langkah terbaik biar tetap bisa menikmati camilan tanpa perlu merasa khawatir berlebihan.

Teman Pro 2, aduh sayang banget ya, gak kerasa nih dari tadi kita ngobrolin tentang agenda kamu ya malam minggu ini. Tapi ternyata udah hampir jam 7 nih, itu artinya untuk sore ceria hari ini ya di si malam minggu harus udahan dulu sama Feni. Makasih banyak buat kamu yang udah join ya di Pro 2 FM Purwokerto dari sore ceria hari ini dari jam 3 tadi ya sampai hampir jam 7 ini. Dan dari jam 7 sampai nanti malam ya, ini bakalan lanjut lagi seperti biasa ada music live chat ya dari RRI Purwokerto yang bakal menyiarkan music live chat malam hari ini. So buat kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni harus pamitan dulu ya. Tapi sebelum pamitan nih aku mau mengingatkan lagi buat kamu untuk jangan lupa datang besok ya ke acara RRI Fest di tanggal 6 September 2026 di hari Minggu ya dari jam 6:30 pagi ya. Kita udah ada jalan sehatnya, ada senamnya juga, dan banyak banget acara hiburan lainnya yang bisa banget kamu nikmatin ya untuk meluangkan atau menikmati di hari Minggu kamu awal bulan ini. Kayaknya seru ya kalau datang ke RRI. Ya sobat kamu, aku harus pamitan dulu ya, nanti lanjut lagi di Music Live Chat sampai jam 8, dan jam 8 nanti bakalan dilanjut lagi sama ada kakak Dodi Widian yang bakal temenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. So aku harus pamit dulu, see you and bye-bye. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

0: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Ih, ketemu malam minggu lagi nih. Ada Siska lagi dari Pro 2 Purwakarta ya. Pastinya di Music Live Chat Weekend edisi kali ini ya. Dari 99 FM Pro 2 RRI Purwakarta ya. Aku juga pengen sapa buat kalian yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Gimana nih kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja, lagi happy, lagi full semangatnya ya. Teman-teman dua, aku juga senang banget malam ini karena aku bakal ngobrol sama penyanyi yang cantik, suaranya bagus, seperti yang udah aku share e-flyernya buat kamu semuanya. Malam hari ini ada Kak Alika Safira. Hai.
1: Hai, halo Kak Siska. Halo teman-teman Pro 2.
0: Gimana kabarnya Kak Alika?
1: Aku baik banget. Kak Siska,
0: alhamdulillah baik. Aduh, aku ganggu malam minggunya Kak Alika nih.
1: Aja.
0: Kak Alika mau sapa-sapa nggak nih teman Pro 2 yang lagi dengerin?
1: Oh iya, boleh dong. Halo semuanya.

0: Cie. Dengerin lagu-lagu.
1: Sebenarnya seperti apa sih dirinya Kak Alika? Makanya dengerin ya. Yang terbaru ini single andalannya Belum Waktunya Jatuh Cinta. Kayaknya memancing banget ya, memancing keingintahuan. Kenapa Belum Waktunya Jatuh Cinta? Oke, ini Kak Alika mungkin mau ini dulu ceritain ke teman Pro 2 seputar EP Tentang Diriku dulu, nanti baru kita ke Belum Waktunya Jatuh Cinta ini, Kak Alika.
0: Jadi EP Tentang Diriku ini tuh rilis akhirnya untuk untuk memperkenalkan aku lah gitu, Alika Syaf. Ya tentang diriku biar teman-teman yang dengerin lagu-lagu aku semakin tahu, semakin kenal aku juga gitu. Alika tuh gimana sih gitu ya. Kalau dari lagu-lagu Alika tuh orangnya seperti apa? Terus mungkin bisa dibilang dari lagu-lagu ini ya adalah sedikit-sedikit kisah-kisahku gitu ya. Pasti pernah relate, jadi harapannya juga teman-teman yang dengerin juga relate sama lagu-lagunya gitu.
1: Oke, jadi sedikit banyak ada kisah-kisah dari Kak Alika di EP Tentang Diriku ini ya Kak ya. Nah yang terbaru ini kan single Belum Waktunya Jatuh Cinta ini ya Kak Alika. Boleh dong dikasih tahu lagu ini yang nulis siapa gitu, apakah kenapa lagu ini yang dipilih untuk jadi single andalan di EP Tentang Diriku ini, karena ini kan single kedua berarti ya Kak ya.
0: Single kedua, benar. Jadi di lagu ini itu yang nulis itu ada namanya Om Bambi Nur. Pasti kalian tahu sih.
1: Tahu.
0: Terus itu produser juga sama Kak Anggi Anggoro gitu ya. Terus kenapa akhirnya aku pilih lagu ini sebagai jagoannya? Rata-rata lagu-laguku tuh lagu-lagu yang galau, yang ballad. Nah di lagu ini tuh warnanya beda sendiri nih. Dia lagu yang paling cheerful, lagu yang paling chill, lagu yang menurut aku paling ya paling beda lah dari yang lainnya. Jadi aku rasa biar teman-teman, karena di single sebelumnya aku juga ngeluarinnya lagu galau, buat ngenalin aku dan ngasih warna baru di lagu-lagu aku, di karyaku, aku jadi lagu ini lagu jagoan gitu.
1: Oh, tapi pas banget loh pas aku dengerin lagunya, ya ampun ini kayaknya Kak Alika banget sih gitu kan. Dilihat dari mukanya, dari stylenya kayaknya emang pas aja gitu ya sama sama lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta ini. By the way, nyeritain tentang apa sih lagu ini Kak
0: Alika? Belum Waktunya Jatuh Cinta ini tuh sebenarnya kita tuh lagi jatuh cinta gitu. Jadi di fase ada seseorang yang lagi jatuh cinta. Saat orangnya itu datang, kita kan gak bisa atur ya, kan jatuh cinta tuh bisa datang. Begitu orangnya datang, tapi ternyata di waktu yang kitanya belum siap nih buat mulai hubungannya. Mungkin ada yang teman-teman rasa like happy nih sama dirinya itu, atau lagi ngejar atau misalkan berkembuh dari masa lalu gitu ya. Jadi gue suka sih sama dia, gue jatuh cinta sih sama dia, tapi kalau buat mulai hubungannya kayaknya belum dulu deh gitu. Tapi jatuh cintanya tetap kita rasain gitu, happy-happy-nya harus tetap kita nikmatin gitu. Jadinya makanya kenapa lagunya se-cheerful itu, sejatuh cinta itu, tapi emang ada pesan yang agak galau gitu ya, tapi waktunya belum happy gitu.
1: Jadi merasa aduh, kenapa sih belum waktunya gitu ya kayak.
0: Padahal udah ada orang ini, udah dibikin cinta, tapi ternyata waktunya belum pas.
1: Belum pas gitu. Aja. Ya udah sabar dulu, Kak. Berapa lama nih, Kak, untuk proses rekaman dari si Belum Waktunya Jatuh Cinta ini?
0: Kalau proses rekaman itu kan aku bareng ya, karena sama yang lain juga. Tapi kalau mungkin kalau untuk satu lagu sih mungkin terhitung beberapa hari. Tapi kalau di jadiin satu album itu EP itu kemarin aku sekitar 3-4 bulan sih.
1: 3-4 bulan ya Kak ya. Oke, okay. By the way di EP tentang diriku ada berapa lagu?
0: EP aku ada 7 lagu, Alika. Ada 7 track. Gitu, ada, kita berbeda.
1: Apa ada itu?
0: Jatuh cinta, tersenyumlah, terus kata kamu, kata sama lagi, terus kau tak terganti, sama satu lagi, aduh aku lupa sama judul lagu sendiri. Sama itu belum waktunya jatuh cinta, nah itu yang belum aku sebut. Itu dia.
1: Oke. Wih, tapi ini beneran kayak apa ya? Sebuah kisah romansa ya kak ya di tentang diriku ini.
0: Benar, memang rata-rata lagunya tentang percintaan lah.
1: Oke, baiklah teman Pro 2, buat kamu yang penasaran kayak apa sih lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta, gimana kalau langsung aja kita dengerin bareng-bareng yuk teman Pro 2 yuk. Ini dia Alika Shafira dengan Belum Waktunya Jatuh Cinta.

0: jatuh cinta tapi se-cheerful itu. Dan emang kalau menurut aku sih ini lagu yang ngena ya, banget gitu ya Kak Alika ya. Kalau dibandingin sama single yang pertama ya.
1: Langsung
0: ya. Menggalau banget yang pertama gitu kan ya. Ini langsung wow gitu, langsung menghentak gitu ya dengan belum waktunya. Langsung berubah moodnya ya. Langsung happy gitu kan ya. Aduh, habis berbeda langsung wow gitu kan. Nemu cinta. Betul banget ya Kak Alika. Nah, kalau aku kepoin baru ada video liriknya ya Kak ya untuk si belum waktunya jatuh cinta ini.
1: Baru ada video liriknya Kak. Semoga sih ditunggu aja, bisa segera keluarin MV-nya ya.
0: Ditunggu banget, pokoknya ditunggu banget gitu ya. Nah, ngomongin tentang apa namanya, tentang diriku ini ya, ngomongin tentang diriku, aduh pengulangan banget ya itu ya. Kan tadi ada 7 lagu ya, 7 track di situ ya Kak Alika. Dari semuanya nih, kalau boleh jujur-jujuran gitu kan, mana sebenarnya single yang Kak Alika ngerasa bahwa ini aku banget nih gitu.
1: Aduh, jujur sebenarnya kalau dibilang aku banget, aku agak jawabnya. Cuma mungkin

0: dibawanya kemana, dan aku ngikutin prosesnya dari nol tuh ada di lagu Ternyata Kamu, mm-hmm. judulnya. Ternyata apa Kamu. Judulnya?
1: Ternyata Kamu, weh. Pengalaman pribadi nih. Ternyata Kamu, aduh. Kamunya siapa, adalah Kak? Kepo banget nih. Oke, oke. Berapa lama Kak nulis lagu ini? Berarti, Kak Alika.
0: Sebenarnya udah dari, kalau nulisnya berapa lama, karena agak coret-coret juga sih. Coret-coret juga gitu. Tapi kalau misalkan akhirnya benar-benar kita jadi lagunya tuh mungkin sekitar 2 mingguan kali ya. Seminggu ini ya. Karena kan ya itu akunya juga masih banyak belajar, jadi kayak duh, kadang-kadang suka ngerasa aduh kok gini ya kata-katanya gitu, akhirnya ganti lagi gitu. Terus untungnya juga aku ngerjain bareng sama produserku yang super helpful ya. Jadi dia, aku bilang kamunya kayak gini, maunya kayak gini, coba bisa gak lebih begini lagi atau apapun itu yang aku minta, aku ngerti gitu. Jadinya jadilah Ternyata Kamu.
1: Gimana rasanya akhirnya bisa membuat lagu sendiri dan bisa dimasukkan ke EP perdananya nih, Kak?
0: Wah, itu happy banget lah pasti. Kayak aku gak nyangka juga sih, ternyata gue bisa ya. Ternyata gue bisa ya nulis lagu, dan alhamdulillahnya bisa dirilis juga gitu.
1: Gimana tanggapannya dari orang-orang terdekat ke Alika?
0: Tanggapannya sama, mereka juga gak nyangka, terutama mamaku ya gitu. Iya Kak, gitu. Kok bisa sih gitu. Gak nyangka juga gitu. Ya lucu-lucu aja sih ngelihat respon, terutama respon mamaku gitu ya. Mungkin dia agak terbingung-bingung juga, oh anaknya bisa kayak gini gitu. Tenang juga ternyata anaknya bisa gitu.
1: Oke. Nah, waktu nyiptain si Ternyata Kamu ini, Kak, liriknya dulu atau melodinya dulu nih, Kak Alika? Yang nemu gitu.
0: Oh, itu aku karena aku ngerjain bareng juga sama Biden Kak Iyas, jadinya aku emang udah punya udah coret-coret liriknya lah gitu. Terus sama produserku pengen dibawa seperti apa, terus akhirnya kita sambil cari melodi sambil kita gabungin lah tuh sama liriknya gitu. Itu bisa terbilang sebenarnya lumayan berbarengan sih. Karena aku udah punya apa ya, kerangkanya aja gitu.
1: Oke, menurut Kak Alika apa sih arti dari sebuah lagu?
0: Aduh apa ya?
1: Agak dalam ya.
0: Arti dari sebuah lagu buat aku.
1: Aha,
0: lagu
1: iya.
0: Tuh suatu perwakilan kali ya, suatu perwakilan.

0: tahu-tahu kalimat ngobrol gitu ya. Sampaikan itu lewat lagu sih. Terhubungan kali ya, bisa
1: jadi kayak
0: terbilangnya gitu.
1: Penyampai pesan gitu ya kak ya.
0: Belum banget ya.
1: Baiklah. Iyalah, harus sedalam itu ya. Kalau Kak Alika punya kesempatan buat kolaborasi, Kak Alika, siapa orang pertama yang ada di pikiran Alika untuk next project kita?
0: Seandainya. Aku pengen banget juga sama, akhir-akhir ini tuh lagi kepikiran gitu ya, sama Kak Nadi. Nadi Basalamah.
1: Siapa? Nadi Basalamah.
0: Pengen banget sih punya. Siapa tahu punya lagu duet ya sama Kak Nadi ya.
1: Amin maunya ya. Kenapa pilih Kak Nadif buat collab sama Kak Alika?
0: Aduh, aku suka banget lagi sama warna suaranya. Terus aku juga suka sempet nanya ke beberapa teman-temanku gitu ya. Gue yang kalau kita suka ngobrol gitu di live apa-apa. Itu tuh kayak kalau kita ngobrol kayak cocok deh sama Nadif gitu-gitu kan. Terus berpikir, wah iya sih. Karena aku juga emang seneng denger lagu-lagunya, terus suka sama suaranya. Terus ternyata banyak yang mengiyakan juga gitu. Cocok juga, jadi aku pikir, wah menarik banget nih kalau bisa kolaborasi sama Kak Nadif gitu.
1: Baiklah teman bro dua. Nanti habis ini ya, kita bakal tantangin Kak Alika untuk nge-games ya. Jadi buat yang penasaran ya, tungguin. Kita bakal dengerin yang satu ini dulu, tetap di Music Live Chat.
2: Sudah di ujung kisah.

0: Live Chat Weekend barengan aku Siska dan juga
1: Mika Shafira.
0: Hey, kita udah ready ya buat membikin malam minggu kamu tuh jadi lebih seru dengan games ya. Gamesnya tuh pecak. Namanya pecak. Pecak itu bukan makanan tapi pertanyaan acak. Oh iya, kita bakal langsung mulai.
1: Apakah ready, ready.
0: Langsung pertanyaan yang pertama. Pas waktu kecil dulu paling suka main apa?
1: Pas waktu kecil dulu paling suka main masak-masakan.
0: Main masak-masakan, kenapa?
1: Gak tahu, tapi aku seneng aja main masak-masakan. Tapi masak-masakannya pakai daun.
0: Pakai daun masak apa lagi?
1: Gitu, terus mau terus waktu itu tuh dibeliin kayak masak-masakan yang kecil, mini-mini gitu. Suka beli jajanan apa, terus aku goreng-goreng aja. Gak jelas keren gitu.
0: Oke, nah ada tradisi unik gak di keluarga pada zaman itu? Pas masuk kalau masih kecil dulu gitu.
1: Kalau tradisi di keluarga, ini kita masih senangnya tuh karaokean bareng kali ya. Kalau pembukaan, terus hiburannya okay. adalah kita bergilir, kita disuruh nyanyi satu-satu.
0: Tapi apakah semuanya bisa menyanyi?
1: Ada yang bisa, ada yang enggak sih, gitu.
0: Oh, gitu. Artinya,
1: walaupun nggak bisa nyanyi, tetap aja kita harus nyanyi, gitu. Jadi emang apa sama nenekku tuh suka digilir, kayak dikasih, udah nyanyi aja, gitu. Happy-happy aja kita, gitu.
0: Oke. Pertanyaan yang kedua, apa nih fakta unik atau hal aneh tentang tempat lahir dari Kak Alika?
1: Fakta unik, aduh, Jakarta kah?
0: Aduh, di Jakarta ya, agak susah ya. Ya. Fakta uniknya apa?
1: Aku kue buaya. Jakarta, jadi gitu aja.
0: Aduh, ada hal aneh nggak? Hal aneh deh, misalkan dari tradisi Betawi. Apa tuh? Tapi mama, beneran asli orang Jakarta semua.
1: Mamaku tuh orang Sukabumi, papaku tuh Jakarta, Bandung, Purwakarta. Memang aku tuh udah lahir besar di Jakarta dan keluarga aku semuanya udah di Jakarta, jadi aku gak pernah pulang kampung.
0: Oh gitu, jadi skip ya teman Pro 2 ya, fakta uniknya Jakarta apa sih gitu, agak bingung ya. Oke, baiklah. Nah sekarang kita mulai berandai-andai ya. Kalau misalkan bisa hidup di dunia film, kira-kira kehidupan Kak Alika Shafira itu film apa?
1: Wah, aku itu anaknya agak drama gitu ya, drama.
0: Oh, baik.
1: Tapi dramanya sukanya drama yang menyenyi, yang
0: komedi,
1: yang kayak cinta-cintaan mulu gitu.
0: Oh, drama romantis ya.
1: Gitu. Mungkin aku tuh paling terakhir yang aku suka tuh ada King the Land, terus ada Secretary Kim, yang kayak gitu-gitu lah. Jadi pokoknya yang
0: okay.
1: Gitu ya.
0: Drakor banget ya, tolong ya. Oke, jadi itu ya kalau diberatkan film ya. Ah, baiklah ya, penuh dengan romansa ya. Selanjutnya nih, masih seputar film ya. Kalau punya kekuatan super, pengennya punya kekuatan super apa nih? Superhero yang mana nih, Kak Alika?
1: Kalau superhero favorit aku adalah Captain America.
0: Wow, Captain America, why? Kenapa?
1: Gak tahu ya. Apa kalau mungkin aku kenapa suka dia mungkin karena dia ganteng kali ya.
0: Ya itu
1: bener kan sih. Gitu. Tapi
0: benar.
1: Mungkin karena jiwa kepemimpinannya itu sih yang bikin aku seneng dan aku rasa mungkin aku bisa terinfluence gitu ya.

0: stres banget, pernah gak? Sebenernya hal sepele, receh banget gitu, tapi bikin stres gitu.
1: Bikin stres? Bikin stres.
0: Pernah gak ada kejadian kayak gitu? Misal nih, mau manggung tiba-tiba salah kostum gitu kan? Atau parkir tapi ternyata gak bawa uang cash, gak bisa kris.
1: Oh kalau aku mungkin lebih ke yang kayaknya belum lama kejadian tuh adalah aku ini lupa nama orang. Aku langsung terus langsung rasa bersalah banget. Aduh lupa lagi siapa ya. itu jujur lumayan. Itu kan mungkin hal yang lumrah tapi lumayan stres sih kalau kita pikirin kayak aduh ya lagi kan nggak enak juga gitu ya. Kok bisa lupa sama orang atau apa? Tapi lama nggak ketemu gitu ya. Terus pas disapa lagi, aduh lupa lagi siapa itu lumayan bikin stres sih pasti.
0: Iya bikin stres karena mau nanya gak enak gitu ya kak ya. Biasanya sambil-sambil ngobrol sambil nyari petunjuk
1: iya,
0: nih siapa-siapa. Oh gitu kan. Nanti terakhir baru ingat oh ini.
1: Benar.
0: Ya kan? Sama kan? Emang ya kak kenapa ya orang tuh gampang banget lupa nama ya kak ya?
1: Iya kan itu kan. Kita kalau kayak gitu pasti bingung tuh, aduh gimana lagi nih ya, kita harus kulik-kulik apa biar kita dapat jawabannya ini dia siapa ya.
0: Oke. Nah Kak Alika, pernah gak sih ngerasa panik karena hal-hal yang sepele gitu? Pernah gak ngerasa panik gitu? Kejadian yang bikin panik gitu gak?
1: Kalau ini kali ya, kalau udah mau telat tuh mau kemana-mana, misalkan mau ada visit atau apa, terus aduh jalanan macet atau segala macam biasa lah ya jalanan. Nah itu panik sih pasti. Aduh gimana nih? Gitu sih. Itu yang paling sering tuh.
0: Oke. Kirain kalau pas misalkan ada yang ketinggalan nih gitu, misalkan tiba-tiba surat-surat pentingnya ketinggalan gitu kan? Atau mungkin apa kayak gitu gitu ya?
1: Itu juga pasti tapi panik itu sih. Kalau ketinggalan gitu, biasanya malah udah kepikiran, aduh ada yang ketinggalan gak ya, kayak padahal ini udah kebawa semua gitu, tapi tetap aja kepikiran, ada yang masih ketinggalan, sampai nyampe ke tempat juga masih kepikiran ada yang ketinggalan gak ya.
0: Tapi rata-rata cewek kayak gitu gak sih Kak Alika, gitu tuh kayak, ya kan? Berasa apa ya coba semuanya udah belum ya gitu kan
1: udah belum ya ini udah belum ya catokan udah belum ya apa yang makeup ada yang ketinggalan guys
0: iya itu kesel banget kalau kayak gitu kadang-kadang ya. Oke, baiklah kalau misalkan nih Kak Alika punya kesempatan ya untuk bereinkarnasi hidup kembali kira-kira mau jadi apa?
1: Kalau bereinkarnasi mau jadi apa ya?
0: Kalau hidup kembali pengennya jadi apa? Tetap menjadi seorang Alika atau mungkin mau jadi apa? Tiba-tiba pengen jadi Cinderella atau gimana?
1: Waduh, aku sih tetap menjadi Alika sih kayaknya. Tetap aku, alhamdulillah aku ini juga senang loh dengan apa yang aku jalani. Jadi kayaknya kalau disuruh pilih aku akan tetap menjadi Alika.
0: Tapi senang banget sih rata-rata semua yang apa aku tanya tuh akan tetap menjadi dirinya sendiri gitu pasti dengan versi yang lebih baik kayak gitu ya. Berarti kan itu menandakan bahwa banyak orang tuh memang mereka tuh mencintai diri mereka dan harus percaya itu dengan diri mereka ya kan. Jadi nggak mau kalau kembali pun ya tetap jadi diri sendiri gitu ya.
1: Yes, Kak.
0: Kak Alika, kalau misalkan bisa ganti nama, pengen punya nama apa sih Kak? Pengen dipanggil siapa?
1: Aduh ya ampun, bener-bener ya ini pertanyaannya aku berbeda kepikiran sama sekali loh ini.
0: Iya kan, namanya juga acak, Kak. Acak banget ini.
1: Pertanyaannya. Apa ya?
0: Tapi mau dipanggil apa, Kak? Ya,
1: konteknya nama aku tuh Alika, itu tuh nama saku sama papaku. Jadi Alika itu anak Juli kakak.
0: Oh gitu. Coba. Papa siapa, mama siapa?
1: Iya, jadi Alika tuh yang tahu. Jadi mungkin Alika sebenarnya punya artinya sendiri. Tapi yang aku tahu Alikat di aku itu tuh nama sama papaku gitu. Jadi ya kayaknya aku dilahirin sama mereka, namanya nama mereka.
0: Oh gitu. Tapi keren loh Kak, bener loh. Tapi kalau ini, kalau misalkan bisa ganti nama gitu, sebenarnya Kak Alika pengen namanya siapa sih gitu kan? Kan wajar ya, gitu. Siapa kalau misalkan ya? Kayak aku tuh sebenarnya pengen dipanggil ini keren gitu.
1: Ya. Natusha. Tapi susah dipanggil Natusha kali ya.
0: Natusha. Oke. Tapi lucu sih Kak nama itu. Lucu nggak sih? Lucu. Pernah? Wah jarang juga gitu, jadi kayak langsung lucu ya namanya gitu ya. Pernah punya nama panggilan aneh gak sih waktu kecil Kak Alika?
1: Aku gak tahu, cuman kayak tahu kenapa akhirnya dipanggil ini. Jadi aku tuh dipanggilnya Kadut.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Mungkin karena dulu aku gendut kali ya.
0: Oke.
1: Kali ya, jadi aku sama mamaku sampai sekarang kalau aku suka dipanggil Kadut.
0: Oh gitu, jadi kakak ya, gendut gitu ya. Tapi lucu banget. Oke teman-teman, tepuk tangan untuk Kak Alika. Ya lagi dengerin, tolong tepuk tangan semuanya, keren banget Kak Alika. Gimana? Cukup ngacak kan? Ngacak banget. Tapi lumayan lah ya, bikin agak berpikir ya. Malam-malam ya Kak ya. Oke teman bro dua, nanti habis ini kita masih bakal ngobrolin seputar next projectnya Kak Alika seperti apa, dan nanti kita juga bakal dengerin Kak Alika nyanyi secara live lagunya si Belum Waktunya Jatuh Cinta ini ya. Oke, tapi setelah yang satu ini, sabar ya, tetap di Music Live Chat.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Kita masih di Music Live Chat Weekend, teman Pro 2. Seru banget ngobrol barengan sama Kak Alika Safira ya. Ternyata seasik itu emang ya Kak Alika ini ya. Dan tentang diriku juga kan tadi ada 7 lagu. Kita tuh baru bahas tentang belum waktunya jatuh cinta sama ternyata kamu ya Kak Alika. Boleh di-spill dikit dong lagu-lagu yang lain Kak Alika?
1: Kalau di single pertama di Kita Berbeda itu nyeritain tentang sebuah perbedaan di hubungan. Tapi perbedaan itu kan gak perlu mungkin kalau yang udah kan tahu dari awal bedanya mungkin soal agama. Tapi begitu kita jalanin hubungannya, kita baru nyadar nih ternyata kita tuh banyak banget ya bedanya gitu. Makanya akhirnya karena udah terlalu banyak perbedaan ini, akhirnya mau gak mau kita harus berpisah. Itu di lagu Kita Berbeda. Terus di lagu Senyumlah. Senyumlah itu ngegambarin kalau apapun yang terjadi, pokoknya lo mau sibuk di luar sana, lo mau lagi ada apapun di luar sana, pokoknya lo balik lagi ke gue dengan senyuman. Intinya apapun yang terjadi sama hubungan kita, apapun yang terjadi di luar sana, kita bisa sama-sama balik lagi sambil tersenyum, intinya gitu. Di lagu Berakhir Sudah, tuh mulai hubungannya kok ada yang mulai kerasa salah, hubungannya mulai ada sesuatu yang gak sesuai lagi sama yang kita harapin, tapi kok tiba-tiba tuh pergi gitu aja gitu loh, gak berusaha memperbaiki dulu, gak berusaha untuk mencoba berperjuang dulu hubungannya gitu, tapi dia milih kayak pergi gitu ya. Akhirnya berakhir sudahlah semuanya.
0: Kok sedih ya? Sedih. Oke, lanjut.
1: Ada Tak Sama Lagi. Di lagu Tak Sama Lagi itu kalau kata Gen Z sekarang love bombing.
0: Oh, love bombing. Itu biasanya awal PDKT ya.
1: Iya kan, gitu. PDKT awal-awal pacaran, wah masih sering ketemu, masih sering dijemput, masih sering jalan gitu ya, dikirimin makanan. Wah, udah mulai kesini-sininya berubah, mulai kesini-sininya jadi lebih cuek, lebih dingin, sibuk sendiri. Nah, kayak gitu-gitulah. Tapi di situ di si istilahnya mungkin segi ceweknya gitu ya, kayak tetap aja mau lo gimana, lo tuh harus tahu kalau gue nih yang nungguin lo gitu. Terus di lagu terakhir di Kau Tak Terganti, Kau Tak Terganti itu ya sesuai dengan judul gitu ya, kita suka sama seseorang, sayang sama seseorang, terus tiba-tibanya hilang, dia ninggalin kita, dan kita masih nggak bisa belum merasa ada yang bisa ngegantiin dia, intinya gitu.
0: Wah, ini benar-benar kisah cinta emang ya. Albumnya ya, tentang diriku ini. Oke. Kak Alika, kalau apa namanya yang terdekat projectnya Kak Alika apa nih?
1: Wah, itu sih ditunggu aja ya. Di seluruh sosial media aku biasanya aku langsung update ke sana. Tapi doain aku bisa di tahun ini pengennya bisa keluarin album atau bikin showcase. Jadi didoain Man Pro 2.
0: Amin, maunya ya. Didoain banget nih sama teman Pro 2 yang ada di Purwokerto, Semarang, Jogja, Surakarta pokoknya nih, Kak Alika nih. Jadi kalau misalkan mau kepoin kegiatannya Kak Alika, di mana aja Kak Alika?
1: Di seluruh sosial media aku, ada di Instagram, TikTok, Threads, Feeds gitu ya. Ada di Alika Syafira AA. Atau juga ada di MBGKO.
0: Oke, ada di situ ya teman Pro 2 ya. Kalau misalkan mau dengerin lagunya, dengerin EP-nya, di mana aja Kak?
1: Sudah ada di seluruh digital music platform kesayangan kalian. Mau ada di Spotify, di Apple Music, apalagi Deezer gitu ya. Sudah bisa didengerin, udah bisa di request juga kan di Pro 2 Jakarta, teman-teman di Purwokerto, teman-teman di Semarang, teman-teman di Jogja dan Surakarta, semuanya di request dari dan
0: buat. Oke. Mm-hmm. Pokoknya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, teman Pro 2 requestnya ya, tolong ya. Oke, Kak Alika, mau dong dengerin suaranya. Boleh. Kak Alika kalau nyanyi langsung kayak apa ya? Boleh ya. Oke. Sekarang ya Kak Alika, coba kita pengen denger yang belum waktunya jatuh cinta ya Kak ya.
1: Hai teman Pro 2.

0: Keren banget. Belum waktunya jatuh cinta by Alika Safira. Kak Alika, mau tahu dong support sistem terbesarnya Kak Alika dari mana?
1: Support sistem terbesar itu pastinya dari mamaku ya, dari orang tuaku. Terus juga dari keluargaku pastinya. Ya, dan teman-teman Alika People juga sih.
0: Wih, Alika People namanya ya. Fansnya ya. Oke. Nah, satu pertanyaan Deep terakhir. Pernah gak sih ada momen dimana Kak Alika tuh kayak bosen nyanyi atau stuck gitu idenya buat bikin lagu di momen yang terendah yang bikin down? Gimana caranya buat Kak Alika untuk memotivasi diri bangkit lagi?
1: Sejujurnya mungkin karena aku masih terbilang baru juga kali ya Kak di musik gitu. Aku merasa bosen yang menurut aku sampai yang aku mungkin di titik terendah gitu ya, mungkin terbilang belum pada fase itu, karena aku alhamdulillahnya sampai saat ini aku masih enjoy banget ngerjain semuanya, masih happy gitu ya, karena banyak hal-hal yang aku ternyata baru tahu juga gitu. Aku akhirnya ternyata ini tuh kayak gini gitu, bikin lagu tuh kayak gini, awalnya harus seperti apa, seperti apanya aku baru tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin aku lagi agak stuck atau apa, aku mungkin cari kegiatan lain kali ya. Aku mungkin kayak sekarang aku lagi suka olahraga, mungkin kalau misalkan aku lagi cukup stuck sama ide-ide atau apa, aku coba keluar dulu kali ya, coba keluar dulu mungkin itu dengan akhirnya cari aktivitas lain, aku olahraga atau apa, hangout dulu sama teman-teman gitu, refreshing dulu. Setelah itu aku pasti akan balik lagi gitu.
0: Iya. Oke, baiklah, itu dia Alika Safira, teman Bro 2, keren banget, insightful banget ya Kak Alika. Oke, thank you banget loh Kak Alika udah ngeluangin waktu ngobrol-ngobrol malam minggu ini bareng Pro 2 Purwokerto ya.
1: Terima kasih banyak juga ya Kak Siska dan teman-teman Pro 2 Purwokerto dan juga Semarang, teman-teman dari Jogja, Surakarta, semuanya terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku, udah mau kenalan sama aku, dengerin lagu aku, terima kasih banyak.
0: Oke, yang masih ditunggu nanti buat karya-karya selanjutnya yang terbaru dari seorang Alika Safira.
1: Pasti.
0: Oke, biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Benar. Kak ya. Semoga makin sukses buat Kak Alika, karyanya semakin disukai oleh semua penikmat musik dimanapun berada. Oke, jangan lupa teman Pro 2 didengerin lagunya Kak Alika ya. Ya di apa namanya, semua platform digital music ya, ataupun juga kamu bisa request lagunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Thank you sekali lagi buat Kak Alika, sampai ketemu lagi di lain waktu.
1: Ya, semoga bisa segera kesana ya.
0: Oke, bye bye, ditunggu mainnya nanti di Kota Purwokerto ya. Ayo, amin. Oke, bye bye Kak Alika, terima kasih. Oke teman Pro 2, itu tadi obrolan kita di Music Live Chat Weekend kali ini ya, barengan sama Alika Safira ya teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat dari Pro 2 FM dari Purwokerto ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang ada di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Kita kembali ke studio masing-masing. Selamat bermalam minggu semuanya. Aku Siska pamit. Bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Nur Fitria.
1: Program KIP kuliah menjadi salah satu jalan utama bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi. Namun fenomena penyimpangan seperti jalur orang dalam dan pemalsuan dokumen dinilai mengancam keadilan penyaluran bantuan tersebut. Pakar Pendidikan UIN Saifuddin Zuri Purwokerto, Profesor Dr. Haji Fauzi MAG menegaskan bahwa perguruan tinggi wajib mengawal kebijakan ini agar kelompok kurang mampu memiliki kesempatan yang sama. KIP kuliah secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki kartu KIP, PKH, atau bukti formal lainnya. Masalah ketidaktepatan sasaran dapat berasal dari proses penerbitan kartu atau surat keterangan di tingkat awal. Pemalsuan dokumen seperti memanipulasi foto kondisi rumah kerabat juga menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, validasi dokumen hingga survei lapangan sangat diperlukan untuk memastikan data benar-benar sesuai fakta di lapangan. Ditekankan pula, komitmen penuh dan transparansi dalam menjalankan aturan menjadi kunci agar penyaluran beasiswa tepat sasaran. Sementara itu, calon penerima diharapkan terus meningkatkan kualitas diri dan tidak hanya menunggu bantuan, karena peluang beasiswa sebenarnya sangat terbuka luas.
2: Penyimpangan atau manipulasi itu kan praktek yang tidak terpuji ya, praktek yang tidak baik, dan ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk memastikan dokumen itu, validasinya, bahkan saya kira penting juga untuk kondisi tertentu ya dilakukan validasi atau klarifikasi atau mungkin survei ya. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan, mohon maaf, karena tidak mampu lantas hanya menunggu saja, tetapi juga harus meningkatkan kualitas diri agar ketika harus seleksi, ketika lembaga-lembaga beasiswa itu mempersyaratkan kemampuan tertentu bisa lolos.
1: Pemerintah daerah, lembaga sosial, dan Baznas diharapkan bersinergi menyediakan sumber pendanaan beasiswa agar tidak hanya mengandalkan anggaran negara. Perguruan tinggi juga perlu menyediakan alokasi khusus seperti pembebasan UKT bagi mahasiswa yang membutuhkan. Zahra Nurul Fitriah melaporkan.
0: Itu dia teman-teman, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Jaga Malam.
1: Jangan galau malam-malam. 99.6 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu 81 tahun RRI ya. Ini menemani dan juga menginspirasi. Bentar lagi nih bakal ulang tahun di tanggal 11 September nantinya ya. Nah, yang jelas aku udah di video teman kamu semen hari di jam 12 menemani teman-teman juga yang lagi ngeset ya untuk acara besok di RRI Fest ya, ngeset panggung, ngeset ini itu dan lain sebagainya ya. Tapi sebelumnya ya, sebelum apa namanya? Sebelum aku putar lagu. Aku mau kasih info dulu nih ya. Jadi aku bakal ulas terkait dengan gimana sih caranya ya untuk bisa mengembangkan sebuah komunitas ya. Karena kita ada di Pro2 Community ya. Bergabung di dalam komunitas itu merupakan salah satu cara untuk mempertemukan juga dengan orang-orang yang memiliki kesamaan minat ya. Nah, komunitas yang tepat ini akan menjadi tempat belajar sekaligus juga mencari dukungan. Nah, aku punya juga komunitas, ya bukan komunitas ya, tapi kayak tim ya, tim futsal yang boleh dibilang tuh kayak kekeluargaan ya, gimana kagak. Udah belasan tahun kita main bareng ya. Ada ya. Nanti kita akan ulas dah ya, gimana sih caranya, gimana tipsnya biar bisa komunitas yang berkembang, biar bisa awet, kagak bubar di tengah jalan ya. Ada kayak hubungan aja ya. Awet di depan doang. Ada habis itu bosen bubar tengah jalan.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 nih ya, buat kalian yang ternyata lagi cari komunitas gitu ya, tapi ternyata komunitasnya ada beberapa hal yang tidak terpenuhi. Nah, hati-hati nih. Kenapa? Karena ini dapat membuat kamu nih menjadi mundur ya, bukannya tambah berkembang malah mundur. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jangan ada yang pelit ilmu ya. Kadang tuh gitu, ilmu dipendam sendiri biar dia paling jago, ya enggak? Nah, seperti hal yang dikatakan aku tadi ya, jangan pelit ilmu. Tujuan itu juga bisa ada di komunitas ya. Niatnya untuk belajar bersama, malah yang ada ya pelit ilmu. Komunitasnya tuh isinya ya orang-orang yang pingin disebut si paling ya. Maka nih paling enggak bergabunglah dengan komunitas yang anggotanya tuh tidak pelit ilmu ya. Jika kalian tidak mau berbagi pengetahuan atau juga pengalaman, pasti ya persaingan di antara kalian juga sangat sengit gitu ya. Nah, di dalam komunitas sikap seperti ini enggak bagus karena dapat membuat kalian nih hancur ya. Ibarat kayak racun, lambat laun membuat orangnya jadi hancur ya. Dan lebih baik memang yang namanya komunitas tuh saling berbagi dan belajar bersama-sama gitu loh ya. Komunitas kok ilmunya pelit ya, itu bukan komunitas ya. Itu cuma temen nongkrong doang tuh ya. Terus juga hindari sikap sok pintar ya enggak. Nah, jika sifat pelit ilmu enggak bagus, ternyata sikap yang sok pintar juga buruk ya dalam sebuah komunitas. Nah, ada sejumlah orang juga yang merasa dirinya nih tahu segalanya, bakal bikin anggota lain itu juga nantinya ya merasa nggak pede, kerdil gitu ya. Dan hal ini juga dilakukan ya karena kenapa? Karena itu tadi sok tahu ya, tidak mau dikritik. Waduh. Nah, di dalam komunitas menulis misal ya, karyanya bisa karya seseorang nih ya di dalam komunitas tersebut itu bisa selalu aja dianggap jelek ya. Padahal bagus ya, cuma gara-gara itu tadi karena sok tahu, sok pinter ya. Papanya dia yang paling benar dah. Hati-hati tuh yang kayak gitu ya. Ya kalau anggota yang lain support kamu. Nah, kalau ternyata yang lainnya juga kalah powernya ya sama si dia yang sok tahu itu. Bah, ribet mah yang jelas.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten bisa berhasil.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Galau Malam-Malam.
1: Sebuah komunitas ya bisa terus berkembang, terus langgeng gitu ya. Caranya gimana sih? Oh yang jelas, ini dia ya. Jadi kalian nih tidak perlu juga mempersoalkan adanya perdebatan di antara individu ya. Minat kalian memang sama, tapi kan setiap individu beda-beda gitu ya. Wajar bila kalian memiliki pendapat, selera atau juga gaya yang berbeda-beda ya. Dan komunitas bukanlah untuk menyamakan ya, tapi untuk bisa saling mengembangkan dengan kesamaan atau kesukaan yang sama gitu. Nah, informasi ya terkait dengan ini semua tuh banyak banget sebenarnya ya. Termasuk juga solidaritas, ini juga jangan sampai menghambat adanya perkembangan. Nah, terkadang ada mungkin teman kita ya yang boleh dibilang dia lamban dalam berkembang. Akhirnya kita kan merasa solidaritas nih, malah nemenin dia. Bah, ini bukannya berkembang ya, malah menghambat. Jangan sampai ya hal itu terjadi. Komunitas boleh ya, kesukaan sama boleh ya, sehobi boleh, tapi ya kita juga harus terus berkembang ya enggak.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio FM Purwakarta.

teman perlu informasi ya terkait dengan tips bagaimana sih bisa mengembangkan sebuah komunitas. Ini selengkapnya bisa dilihat di idntimes.com, itu dia idntimes.com. Jadi kalian bisa nih yang suka nongkrong ya, yang suka mengembangkan komunitas atau kalian punya komunitas yang ingin berkembang lebih besar lagi, bisa tuh ya informasi lengkapnya dilihat di sana. Oke. Okay? Selain ini aku masih temani kamu lagi tentunya masih di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Teman-teman, suka dengerin lagu yang ini? Ini sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua. Atau yang ini?

0: Hai kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Kita cinta dari SMA, karya Edi Iskandar. Novel Kita Cinta dari SMA adalah salah satu karya sastra remaja paling legendaris di Indonesia. Meskipun pertama kali populer pada tahun 70-an, kisah ini tetap relevan hingga sekarang karena mengangkat tema yang abadi, cinta pertama yang terhalang restu orang tua. Banyak orang mengenal Gali dan Ratna sebagai simbol pasangan ideal. Novel ini bukan hanya sebuah cerita cinta remaja biasa, melainkan gambaran tentang bagaimana status sosial dan ego orang tua bisa menjadi tembok pembatas bagi kebahagiaan anak muda. Penulis berhasil membungkus cerita ini dengan bahasa yang sangat manis, sopan, dan puitis khas era 70-an, namun tetap bisa dinikmati oleh pembaca masa kini. Cerita bermula di sebuah SMA, di mana Gali, seorang siswa cerdas, pendiam, dan jago bermusik, bertemu dengan Ratna, siswi baru yang cantik dan ramah. Gali bukanlah tipe cowok populer yang hobi pamer, ia lebih suka menyendiri dengan gitarnya. Sebaliknya, Ratna adalah primadona sekolah yang banyak didekati laki-laki. Ketulusan Gali akhirnya meluluhkan hati Ratna. Hubungan mereka berjalan dengan sangat manis dan sopan, jauh dari kesan berlebihan. Namun, kebahagiaan mereka mulai goyah saat ayah Ratna mengetahui hubungan tersebut. Sang ayah yang berasal dari keluarga ningrat dan kaya raya, tidak setuju Ratna berhubungan dengan Gali yang hanya anak orang biasa. Konflik memuncak ketika Ratna dilarang bertemu dengan Gali, dan segala upaya komunikasi mereka diputus secara paksa oleh orang tua. Bahasa yang digunakan Edi Iskandar sangat sederhana, sehingga mudah dimengerti. Namun tetap memiliki kedalaman emosi yang kuat. Pembaca akan diajak merasakan deg-degan saat mereka pertama kali bertukar pandang, hingga rasa sesak saat mereka harus berpisah di stasiun kereta. Sebuah adegan yang sangat ikonik dalam sejarah literatur dan film Indonesia. Meskipun latar waktunya sudah lama, isu tentang perbedaan kasta yang diangkat dalam novel ini masih sering terjadi di kehidupan nyata. Novel ini mengajarkan bahwa cinta remaja mungkin terlihat sederhana di mata kita, tetapi perasaan yang terlibat di dalamnya cukup nyata dan sangat menyakitkan jika harus diputus paksa. Kita Cinta dari SMA adalah bacaan manis bagi genre romansa. Novel ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara mencintai dengan hormat dan cara menghadapi kehilangan dengan sikap dewasa. Gali dan Ratna akan menjadi pengingat bahwa cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir di pelaminan. Namun, ia akan selalu menempati ruang khusus di dalam hati. Demikian, esensi buku Kita Cinta dari SMA karya Edi Iskandar dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman Pro 2 nih ya, tentunya 81 tahun RRI ya, menemani dan juga menginspirasi. Tagline kita nih untuk ulang tahun ke-81 nantinya ya, di 11 September. Nah, masih bersama aku Dodi Widian, tentunya temani kamu. Aku mau bahas ya sebuah tema nih di kesempatan malam ini ya, ngobrol di jaga malam sampai di jam 11. Ngomongin terkait dengan jajanan sekolah yang kalian suka ya. Waduh, nostalgia. Yang sampai ganti G tuh ya. Nah, silakan yang ingin gabung bisa WhatsApp Pro 2 ya di 081-327-312222. Nanti pun aku juga bakal live TikTok Pro 2 ya, ngomongin terkait dengan jajanan sekolah atau jajanan SD dah ya. Bebas dah, mau SD deh, mau yang mana deh ya. Dan bisa gabung nanti di TikTok. Nanti dulu, jam segini belum ada pulang apel ya. Nanti aku bakal live di sana ya. Tapi sebelumnya bisa gabung lewat WhatsApp ya di 081-327-312222.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar.
0: Inilah program 2 Radio Republik Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua nih bahas ya terkait dengan jajanan waktu kalian sekolah nih. Kalau aku nih merindukan cilok ya. Cilok dulu tuh gimana ya? Bumbunya tuh, sausnya tuh enak banget, gak kayak cilok-cilok zaman sekarang ya. Nyari yang kayak gitu tuh susah. Bumbu yang entahlah itu gimana campurannya, gak ngerti lah ya. Kayaknya dibilang sehat kayaknya gak juga gitu ya. Ada, tapi enak banget. Ada. Terus juga tingkat kekenyalannya tuh enak-enak tuh ya. Kalau sekarang tuh lebih banyak kayak acinya ya. Kalau dulu entah gimana dah, enak ya. Ya aku belum nemu tuh ya cilok yang mendekati cilok yang waktu aku SD, belum sampai ke sana ya. Tapi kalau sekarang ngomongin soal batagor, siomay gitu ya, sekarang lebih enak, jauh lebih enak, jauh. Kalau dulu ya cuma aci sama apa sih namanya, tahu doang, itu juga tipis gitu ya. Kalau sekarang mah enak-enak. Kalau sekarang aku bahkan gara-gara nemenin si bocil main bola di belakang veteran sana ya, itu jadi ketagihan juga tuh. Batagor apa namanya ya? Jangan sebut merek ya, bahaya ya. Ada. Enak tuh, batagornya enak ya. Satunya kalau enggak salah berapa sih? 1000 kalau enggak salah ya. Enak ya. Dan beberapa tempat lainnya juga punya langganan aku untuk batagor. Karena emang sekarang batagor rasanya lebih berkembang gitu ya. Tapi kalau yang cilok itu ya, aku belum nemu tuh ya. Nah, buat yang pengin gabung juga ngomongin terkait dengan jajanan sekolah waktu dulu kamu nih ya. Nah itu bisa gabung di 081-327-312222. Ada Sahira nih ketuan gabung, katanya cilok bumbu kacang abang-abangan emang penyelamat perut ya. Waktu lapar pas istirahat jam pertama nih. Duh, jam pertama udah lapar, aturan jam kedua lah ya. Oke. Kalau dulu cilokku tuh jarang bumbu kacangnya ya. Kalau sekarang kebanyakan ciloknya bumbu kacang. Ada juga Raditya kita gabung, katanya sedih banget nih ya rasanya kalau ingat es potong pelangi yang sekarang udah susah dicari. Oh, kalau aku namanya bukan es potong pelangi, es gabus, namanya es gabus yang warna-warni ya, itu namanya es potong pelangi ya. Kalau es potong tuh yang ini yang apa namanya, batangan gitu, batangan. Ada yang dicelupin ke ini, ke apa, coklat ya. Ada es potong kalau itu namanya ya. Ada. Tapi kalau es yang pelangi-pelangi ini namanya dulu es gabus. Ya. Itu kalau dimakan krenyes-krenyes.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua nih, kita masih bahas ya terkait dengan jajanan sekolah. Waduh, jajanan sekolah ya. Aku dulu tuh suka banget yang namanya batagor sama cilok, udah dua itu deh. Kalau sekarang udah banyak banget ya, bahkan ada cireng dan lain sebagainya ya. Ada cireng pasir terbaik. Oke, ini ada teman kita yang gabung di WhatsAppnya Pro 2 ya, di 081-327-312222. Ada Naila, katanya vibes malam ini nih bikin sahdu ya, gara-gara ngebayangin makan mie lidi yang pedas bareng Kak Dodi. Oh ya, mie lidi itu ya. Tapi aku kalau makan mie lidi sukanya aku di tenggorokan, bikin radang. Kalau mie lidi sekarang mending ya. Mie lidi zaman dulu, minyaknya bro banyak banget. Kok sekarang enggak? Sekarang mending tuh minyaknya. Dulu banyak ya. Itu juga ada teman kita yang gabung, ada siapa nih? Ramanda, katanya mie yang di dalam gelas ya, ada oke. Itu katanya bikin mood booster banget, tapi jujur ya, aku sampai sekarang kalau mie yang di dalam gelas itu kurang nanggung ya. Itu buat kata kayak kita mau makan besar tuh kayak baru makan kerupuknya doang, agak kenyang. Ada yuk yang lain yuk, abis ini aku bakal live deh di TikToknya Pro 2 ya, jadi stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Prokerto, teman terbaik kamu.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh, ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafasku sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

0: 0827-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Manis, legit, sedikit renyah di luar, dan lembut di dalam. Begitulah kira-kira sensasi saat menggigit ketuk goreng Sokaraja. Tapi, tahukah kamu? Jajanan khas Banyumas ini menyimpan sejarah yang sangat unik di baliknya. Ketuk goreng Sokaraja adalah jajanan khas Banyumas yang sampai sekarang masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit dari wilayah Sokaraja. Menariknya, di balik rasanya yang manis dan legit, ada cerita sederhana tentang bagaimana ketuk goreng ini lahir. Konon, sekitar tahun 1918, seorang pembuat makanan bernama San Pirngat berjualan ketuk. Suatu ketika, ketuk yang dibuatnya tidak habis terjual. Daripada terbuang, ketuk tersebut kemudian digoreng dan diberi gula merah. Tak disangka, hasilnya justru

0: Teksturnya menjadi sedikit renyah di luar, tetapi tetap lembut dan legit di bagian dalam. Manisnya gula merah, aroma singkong, dan tekstur khas hasil penggorengan inilah yang membuat ketuk goreng punya cita rasa yang berbeda dari ketuk biasa. Sekarang, ketuk goreng bukan hanya camilan. Jajanan ini juga menjadi bagian dari identitas kuliner Banyumas dan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi, kalau sedang mampir ke Sokaraja, jangan cuma lewat ya. Kamu harus coba cicipi ketuk gorengnya. Karena di balik jajanan sederhana ini, ada cerita tentang kreativitas, ketekunan, dan bagaimana sesuatu yang hampir terbuang justru bisa berubah menjadi warisan kuliner yang bertahan lintas generasi.
1: Ini Indonesia.

Galau malam-malam. 99 Radio FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Ngomongin terkait dengan jajanan waktu SD. Kalau aku sih ya. Waduh, udah jelas ya. Apa tuh? Cilok kah? Cilok terbaik ya. Dengan bumbu yang khas itu ya. Yang warnanya apa tuh? Agak-agak merah. Ada zamanku dulu tuh pakainya ini. Saus ya, belum kacang. Itu juga batagor. Nah, kalau batagor ini terus berkembang ya. Kalau dulu batagornya ala kadarnya tapi enak gitu. Entah mengapa ya. Apa karena belinya masih hangat ya. Kalau udah anyep ya kurang. tapi jangan salah. Aku ada satu tempat makan batagor ya. Yang sengaja bikin aku anyepin. Entah mengapa batagor itu lebih enak kalau anyep. Aneh ya. Biasanya kan enaknya kalau pas masih crunchy ya. Oke, yuk yang lain silakan juga bisa gabung di 081-327-312222 untuk WhatsAppnya Pro 2, atau gabung juga lewat TikTok karena aku juga udah live di TikToknya Pro 2 ya, di @radipro2pwt. Ada teman kita yang gabung nih, ada Raffi ikutan gabung. Jajan SD ya, emang bikin nostalgia parah, apalagi kalau dimakan pas cuaca dingin. Loh, iya sekarang ya Kota Brokerto nih kalau malam anginnya dingin. Aku aja tadinya lepas jaket, sekarang pakai jaket nih, kademen ya. Itu juga ada Farhan ikutan gabung nih ya. Ingat banget dulu waktu sekolah suka beli es teh plastik yang ditiup sampai kembung. Kembung ya namanya ya. Ya. Kalau sekarang udah kagak ya. Udah habis ya udah gitu. Okay lah. Nah, buat yang ingin gabung silakan. Nah, aku mau sapa dulu, ada beberapa teman kita juga yang udah nongol ya di TikToknya Pro 2 nih. Ini ada Ailuna ikutan gabung ya. Waduh. Cepet banget nih ikutan gabungnya ya. Juga ada kanan katanya mat malam aja nih buat kadodinya. Siap. Jajanan SD favorit tuh es gosok ya. Udah enggak ada nih. Hanya nyari di gor pun udah enggak ada. Oh, es memang es gosok sih ya. Kesrok lah kalau aku ngomong dulu. Soalnya bunyinya kan srok gitu ya. Tapi bukan yang dimangkokin. Yang kita bisa milih tuh ya, bentuknya apa? Bentuknya lingkaran kayak mobil-mobilan kayak apa, kayak yang digosok terus habis itu diteken. Nah, terus nanti dikasih sirup warna-warni ya. Itu kah yang kamu maksud? Itu juga ada Ailuna kita gabung katanya, jajanan SD favorit tuh aku adalah milidi ya, yang pedes sama cireng dan juga kampel. Oke, kalau cireng dulu aku belum kena tuh yang namanya cireng ya. Tapi kalau milidi ada. Dari dulu sampai sekarang ada semua tuh ya, milidi. Dan pedesnya kalau dulu banget.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2

prestasi dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Hal kecil yang kita lakukan hari ini dengan konsisten, bisa

Malam-malam. Beberapa teman kita ya ternyata memiliki kesamaan khususnya di TikToknya Pro2 nih. Jajanan SD-nya adalah Milidi. Milidi sampai sekarang masih ada ya. Terus tadi aku sempat bilang juga ada nih selain cilok sama batagor ada lagi satu tuh ya yang pakai telur, enggak tahu telur ayam apa telur puyuh ya, kayaknya telur puyuh deh ya. Yang ditaruh di atas loyang yang kecil-kecil tuh kayak cuek-cubit ya. Terus dibikinnya kayak takoyaki ya. Ternyata tadi ada yang bilang itu adalah telur congkel. Ada yang bilang juga tadi balor ya. Wah gak tahu dah. Aku lupa dulu namanya apa ya. Tapi enak itu enak entah mengapa enak. Pakai saus yang encer itu. Gak tahu dah sekarang masih ada apa enggak ya. Kalau ada info lah boleh lah ya. WhatsApp Pro 2 tuh. Nanti plek parani ya. Di 081-327-312222. Oh, datang lah aku datang sana beli ya. Nanti kalau pas aku di TikTok kan lagi. Lagi live tak pamerin main pada ngiler. Oke terus juga ada yang es Brazil ya. Sampai sekarang juga masih ada. Ya ini bukan promo nih tapi memang namanya itu gimana lagi. Ada juga es serut ya. Es yang diserut tapi bukan di dalam mangkok ya. Bukan tapi ada cetakannya sendiri bentuknya macam-macam. Ada mobil ada pesawat ya. Nanti tinggal di apa sih namanya ditekan gitu ya. Terus bisa milih warna yang pengen dituangkan apa. Kagak ada rasanya manis semua tuh ya. Ada pakai sirup. Berarti dulu tuh orang ya jual es serut itu adalah cuma jual es sama sirup. Udah itu aja sebenarnya. Tapi namanya bocil kagak ngerti ya. Ada. Di WhatsApp Pro 2 deh satu lagi bahas ya. Ada galang itu kan gabung katanya duit jajan mepet ya. Jadi aku tetap maksain buat beli yang namanya gorengan di kantin. Bah, ya. Hati-hati ngambil 5 ngomongnya 3. Kalau nggak sistem estafet yang depan ngambil ditaruh ke belakang ada tuh ya kenapa bisa ngomong ya pengalaman. Tapi aku nggak pernah yang ngambil apa namanya 5 bayar 3 tuh nggak pernah ya paling ngambil nggak bayar. Tapi kan besoknya bayar bah aku main ngambil gitu loh alias utang dulu ya ada kasbon yuk. Yang lain silakan bisa gabung di 081-327-312222 atau gabung juga ya lewat TikToknya Pro 2 ini lagi ngobrol juga seru ya di @RRIPro2PWT.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.
1: Sayang.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Adam Yellow, Mala Mala.
1: Pro 2 FM Brokerto, teman terbaik kamu, obrolan makin seru di TikToknya Pro 2 ya. Waduh, ngomongin soal SD, ngomongin juga soal masa kecil dan lain sebagainya. Ternyata banyak hal-hal yang ya cukup nostalgia ya. Karena sekarang udah jarang banget, khususnya untuk anak-anak di era 90-20an ya. 2000an lah, 90 sama 20an berarti 1920. Sama 2000an tuh rela banget bangun pagi cuma buat nonton kartun. Terus nanti rebutan sama ortu gara-gara ada tinju bubar ya. Ya. Ngomongin lagi jajanan waktu SD ya, ini dia. Kalau sekarang mungkin cireng kali ya. Soalnya aku kalau pas lagi teman-teman Pro 2 juga ngadain acara taping gitu ya di luar ya, ada bakul cireng aku juga beli juga sih. Ya kayak ini aja, nostalgia aja. Dan kalau beli cireng tuh enaknya jangan banyak-banyak ya. Karena kalau kebanyakan ail. Beli 3.000 aja cukup sih kalau aku ya. Jadi kayak cuma ngobatin rasa pingin aja ya. Oke, ada nih ada teman kita yang gabung, ada Dava kita yang gabung, katanya kangen suasana kantin yang berisik banget ya pas bel istirahat. Oh, katanya gitu. Aku masih ingat ya, di SD ku aku masih ingat kantinnya kayak apa, posisinya kayak apa, aku masih ingat. Begitu di sana ngejual batagor, itu langsung ini banget, langsung apa namanya, makanan yang favorit lah di kantin itu ya. Jadi beda kantin yang ngejual batagor sama bakul batagor yang di luar sekolah tuh beda ya. Posisinya aku masih ingat di depan apa namanya ya, dulu sih kelasnya itu kelas 4 dulu ya, itu dia ada tuh nyempil kecil pakai meja kecil doang ya, itu dia waktu SD. Terus SMP paham, jadi gedungnya dua, nyebrang jalan kanan kiri di kelas 1 ya, kelas 1 bagian bawah, kelas 2 bagian atas. Kantinnya ada di pintu gerbang ke kiri ya, di sana tuh ya. Nanti di situ ada lorong itu untuk toilet, untuk WC ya. Di situ ada tuh ya, ada bangunannya ya. Paham. Terus kalau SMA ada lagi. SMA itu dekat gedung aula, deket gedung aula di belakang gedung pertunjukan. Di situ ada kantinnya, ada dua di situ ya. Sebelah lapangan basket, paham tuh masih ada. Terus ada lagi yang untuk kelas eksekutif. Alias yang punya duit ya, ada tuh di taman, ke depan dikit dah, ada dah. Masih apalah aku ya. Kalau kuliah ada juga. Kuliah itu di belakang gedung komunikasi. Ada, itu buat sipen ya. Kamu kan visip juga kayak aku ya. Jadi sosiologi depannya komunikasi, belakangnya itu kantin. Nah, itu tuh ya, paham aku ya. Kalau kantor udah, kalau kantor masih sampai sekarang ya, paham ya. Letak kantin di mana? Ada. Ya udah, nanti kita ulas lagi dah ya. Terkait dengan jajanan waktu SD atau waktu sekolah.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: 92 lah ini bakal ada jazz musik yang temani kamu ya sampai di jam 12 malam. Aku udah dibidian juga harus pamit di jam tersebut. Setelah ini nikmati saja ya sambil dengerin musik-musik yang udah disiapin sama MD kita Sisa Kurnia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
3: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
2: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
3: Pastilah.
2: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
3: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar gak gabut lagi.
2: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
3: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-31-2222 atau ke Instagram @RRIPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan
1: selamat
0: di mana
1: pagi,
0: saja
1: teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2
0: Indonesia. Jauh sebelum ada layar smartphone atau media sosial, gelombang radio adalah obor yang menyatukan sebuah bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan dibacakan, radio menjadi satu-satunya sarana paling krusial untuk mengabarkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh pelosok negeri.
2: Proklamasi.
0: Kebutuhan menyatukan suara itu mendorong lahirnya gagasan besar. Pada 11 September 1945, para wakil stasiun radio di Jawa berkumpul di Jakarta. Dari sanalah lahir kesepakatan bersejarah, mendirikan Radio Republik Indonesia atau RRI sebagai badan penyiaran nasional. Dipimpin oleh Dr. Abdul Rahman Saleh, RRI berkantor pusat di Jakarta dengan studio awal di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, hingga Malang. Seiring waktu, teknologi penyiaran terus menguat. Tahun 1956, stasiun pemancar raksasa 100 kW di Kebayoran, Jakarta menjadi simbol kokohnya infrastruktur RRI. Penyiaran berkembang dari gelombang AM yang rentan bising, memasuki era radio FM yang menghadirkan suara jernih dan beragam program hiburan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, radio nggak lagi terikat pada antena fisik atau kotak pemancar raksasa. Lewat jaringan internet, streaming, dan aplikasi seluler, siaran radio bertransformasi masuk ke dalam genggaman, menghubungkan siapapun tanpa batas jarak. Wadah dan teknologinya boleh berganti dari pemancar tua ke aplikasi digital, tapi jiwanya tetap sama kok. Radio hadir sebagai jembatan informasi, pemersatu bangsa, dan teman setia perjalanan Indonesia. Sama kan kayak semboyan RRI? Sekali di udara, tetap di udara.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya, bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.' Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak." Kata bijak Ja'far Asy-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamar Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan acara untuk siaran sepanjang hari ini, tepatnya untuk Sabtu 5 September 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera menurunkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 6 September tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak akan ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru-hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua orang selesai dihisab. Tiga macam orang itu adalah seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat, sedangkan mereka sangat senang kepadanya.

hiburan, informasi, dan edukasi. Gak cuma jadi teman di tengah aktivitas, RRI juga terus berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, terverifikasi, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi, kita punya peran yang sama, menjadi masyarakat yang cerdas memilih informasi. Gak gampang percaya sama informasi yang gak jelas sumbernya, dan udah pasti gak ikut menyebarkan hoax. Mari bersama RRI, kita tingkatkan literasi, kita perkuat kepedulian, dan kita bangun negeri dengan cara kita masing-masing. Karena membangun negeri gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: sih? Udah depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, Ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
1: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
0: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?"
1: Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah."
0: "Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu."
1: "Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini."
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan.
1: air mata membasahi pipinya. "Ada apa, Anissa?"
2: "Kenapa, Anissa?"
1: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. "Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini." Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
2: "Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan?"
1: "Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau."
2: "Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
1: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roda tak selamanya berputar. Ada masa di mana sang roda terasa berhenti dari rotasi. Masa di mana ketika sebuah kondisi yang tak diingini justru hadir menghampiri. Pintu kebaikan seakan tertutup. Gerbang pertolongan seakan terbang menghilang entah kemana. Bencana alam, penyakit, kelaparan, kegagalan, pengkhianatan adalah penderitaan yang datang seringnya tanpa diundang. Maka, ucapkanlah kalimat irtija, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh, kami semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cepat atau lambat, kami pasti akan segera kembali kepadanya. Pada saat orang mengucapkan seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengangkat penderitaan-penderitaannya dan menggantinya dengan kesenangan kebahagiaan. Kesedihannya akan bertukar dengan kesenangan, kesusahannya akan bertukar dengan kemudahan. Asal hati kita ridho ketika mengucapkan segala sesuatu ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya, diiringi dengan sikap memaafkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Saya Sukeri Amtila, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wow. Terbaik FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Balai Pom Banyumas ingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya iklan produk obat dengan klaim yang berlebihan. Berikut laporan Yanuar Adi.
1: Masyarakat diminta lebih waspada terhadap maraknya iklan obat tradisional dengan klaim berlebihan yang masih ditemukan di sejumlah media radio maupun platform digital. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banyumas, Gideon, menilai iklan tersebut berpotensi menyesatkan masyarakat karena menjanjikan satu produk mampu menyembuhkan berbagai penyakit berat. Dia mengatakan salah satu bentuk pelanggaran yang masih ditemukan adalah iklan obat tradisional yang menggunakan testimoni berlebihan hingga mengklaim produknya dapat menyembuhkan penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Menurutnya, iklan dengan klaim berlebihan dapat mendorong masyarakat mengkonsumsi produk tanpa pertimbangan yang tepat. Bahkan kondisi tersebut dikhawatirkan membuat masyarakat meninggalkan pengobatan medis dan obat yang diresepkan oleh tenaga kesehatan. Gideon menegaskan setiap obat memiliki resiko dan efek samping sehingga masyarakat tidak seharusnya mudah percaya terhadap klaim satu produk dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Dia mengatakan penggunaan produk herbal tetap dapat dilakukan, namun masyarakat perlu memastikan produk tersebut telah terdaftar dan memiliki registrasi dari BPOM.
2: Iklan-iklan obat tradisional nih menyatakan, wah ini testimoni bapak ini pernah makan ini sembuh gitu. Terus yang paling parah itu ini kan obat tradisional, ini 100% aman, bisa menyembuhkan kanker, obat ini, obat jantung, gagal ginjal, ini semua obat dewa lah gitu. Iklan-iklan seperti itu menyesatkan, kita itu pengen gimana caranya kita edukasi masyarakat supaya tidak percaya terhadap iklan-iklan tersebut, karena memang sebenarnya obat itu memiliki efek samping, terus berobat itu harus ke dokter untuk mendapatkan obat yang benar gitu.
1: Selain mengingatkan masyarakat mengenai iklan obat yang berlebihan, BPOM Banyumas juga terus melakukan edukasi terkait bahaya jamu yang mengandung bahan kimia obat atau BKO. Salah satu kegiatan edukasi dilakukan di wilayah Gentasari, Kecamatan Kroya, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil jamu. Gideon menjelaskan, pencampuran bahan kimia obat ke dalam jamu dapat memberikan kesan seolah-olah produk tersebut bekerja secara cepat. Namun, penggunaan secara terus-menerus dapat menimbulkan dampak kesehatan dalam jangka panjang. Yanuar Adi melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Prodia FM Purwokerto, teman terbaik kamu. 81 tahun RRI menemani, menginspirasi. Selamat pagi teman Pro 2. Ada aku Siska di Minggu pagi kali ini ya, enggak seperti biasanya. Kenapa aku yang muncul di hari Minggu? Karena lagi pada sibuk di luar sana ya, untuk menjalankan kewajiban penyelenggaraan RRI Fest ya. Jadi lagi rame banget nih di RRI Purwokerto. Buat kamu yang ada di rumah, kalau pengen join keseruan kita, langsung aja kamu merapat ya ke Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, karena lagi diselenggarakan sekarang gelaran RRI Fest 2026. Mantep banget pokoknya ya, acaranya full nanti ya. Bakal ada senam, kemudian jalan sehat, banyak banget door prize-nya, ada bakti sosial juga, ada bazar UMKM, terus ada juga nanti gelaran kuda lumping atau ebek ya teman Pro 2. Jadi pastikan kamu merapat aja ke Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto. Dan aku Siska pastinya bakal jadi teman terbaik kamu on air aja di 99 FM ya, sampai nanti jam 10 di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Nah, nanti aku punya tema, nanti aku bakal share ke kamu. Jadi pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
3: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
2: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
3: Halah, akal-akalan barat nih.
2: Tahu ah, bete aku.
3: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Awalnya teman berdua informasi pertama pagi hari ini ya, datangnya dari film Indonesia Second Miracle in the Cell Number 7 yang bakal dibuat ulang di Filipina. Nah, hal ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya film Indonesia secara resmi diadaptasi ulang ya untuk pasar perfilman Filipina. Jadi studio asal Filipina, Viva Communication, telah memperoleh hak untuk membuat ulang film produksi Falcon Pictures tersebut. Nah, selain itu versi Filipina dari Second Miracle in Cell Number 7 kini dalam proses produksi dan dijadwalkan tayang pada 25 Desember 2026 dalam ajang Metro Manila Film Festival ya. Dan Miracle in Cell Number 7 sendiri merupakan film asal Korea Selatan yang pertama kali dirilis pada 2013, dan kesuksesan film itu juga kemudian melahirkan berbagai versi remake di sejumlah negara termasuk Indonesia dan juga Filipina.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Teman-teman produk, suka dengerin lagu yang ini? Ini
4: sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua.
3: Atau yang ini.

0: Oke, teman-teman, saat ini di halaman RRI Purwokerto sedang berlangsung yang namanya RRI Fest ya. Dan sekarang sedang ada senam bersama sebelum nanti dilanjutkan dengan jalan sehat. Dan pagi ini aku udah terhubung dengan reporter pemberitaan RRI Purwokerto, ada Kak Yanuar Adi di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Yanuar.
1: Halo, selamat pagi Kak Siska.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Wah, sehat luar biasa.
0: Oke, Kak Yanuar, gimana nih untuk laporannya dari halaman RRI Purwokerto? Silahkan langsung.
1: Iya, sobat Produa, teman Produa, saat ini saya berada di pelataran RRI Purwokerto yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman nomor 427. Dapat kami informasikan bahwa pada hari ini ada ratusan masyarakat warga Kota Purwokerto yang memadati area pelataran RRI Purwokerto, karena pada hari ini sedang dilaksanakan, sudah mulai berlangsung kegiatan RRI Fest 2026. Untuk saat ini sendiri sedang dilaksanakan senam bersama, senam juga bersama para warga atau peserta. Ini mereka nampak antusias ya untuk mengikuti gerakan dari instruktur senam yang ada di atas panggung. Untuk kegiatan sendiri rangkaiannya nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan jalan sehat. Jalan sehat ini cukup menarik karena selain bisa membuat tubuh bergerak untuk menaik kesehatan, warga atau peserta juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan sejumlah door prize menarik. Untuk rangkaian acara RRI Fest ini juga berlangsung dari pagi sampai dengan sore hari. Ada beragam kegiatan dan juga ada puluhan stand-stand UMKM yang sudah memadati area pelataran RRI Purwokerto, mulai dari makanan tradisional, minuman, lalu berbagai makanan modern juga ada, dan beberapa stand dari mitra yang saat ini sudah mulai dibuka ya. Untuk kegiatan RRI Fest pada hari ini sendiri nanti ada juga kegiatan sitan masal serta ada kesenian epik atau kuda lumping yang nanti akan berlangsung pada sore hari. Setelah nanti pelaksanaan senam juga bersama ini, nanti para peserta akan berjalan sehat mengelilingi area Purwokerto di area di sekitaran LPP RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman nomor 427. Itu dia yang dapat kami informasikan Kakak Siska. Yanuar Adi melaporkan kembali ke studio.
0: Oke, baik, terima kasih laporannya Kak Yanuar Adi, 81 tahun RRI, menemani menginspirasi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, aku agak ke-distract pagi hari ini ya, karena dari apa ya, kaca studio itu kelihatan banget ya keramaian yang ada di luar di halaman RRI Purwokerto dalam rangkaian RRI Fest 2026 ini ya. Dan tadi juga udah dilaporkan sama reporter Yanuar Adi, dan pastinya juga teman Prodia, aku punya tema pagi hari ini udah aku share ya ke apa namanya Instagram dan juga ke WhatsApp ya. Tema kita adalah seputar kamu tim yang kalau minggu pagi itu olahraga atau mageran aja ya, dan kasih tahu alasannya kenapa. Selamat pagi, aku pengen sapa, ada dari Aji di Purwokerto aja. Kalau Aji katanya, aku tim yang mageran, ah kak, kalau minggu pagi itu buat istirahat karena udah lelah seminggu kerja, jadi kayaknya kalau pagi buat mageran aja. Oke. Terus ada lagi dari Lala. Kalau Lala katanya, aku kalau hari Minggu itu buat olahraga, soalnya sempetnya cuma hari Minggu pagi aja. Oke. Ada lagi dari siapa nih, dari Vika. Halo Vika. Vika katanya tim yang kalau Minggu pagi tetap kerja, no libur-libur klub katanya gitu. Baiklah, thank you ya. Yang lain ditunggu komentarnya.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Ini Budi,
4: ini Budi.
3: Ini Ibu Budi,
4: ini Ibu Budi.
3: Ini Bapak,
4: ini Bapak Budi.
5: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Oke teman Brodua, sekarang saatnya kita bakal lihat ya seperti apa sih prediksi cuaca hari ini menurut bmkg.go.id ya. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini Banyumas berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 18 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap ya. Cilacap hari ini juga diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 19 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan cerah ya. Suhunya rata-rata antara 18 hingga 27 derajat Celcius. Begitu pula dengan Banjarnegara. Hari ini diprediksi cerah. Suhunya rata-rata antara 16 hingga 26 derajat Celcius. Dan terakhir ya, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, hari ini Kebumen diperkirakan cerah, suhunya berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.